Satu kawan FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada nih ya. Dan sudah jam 7 pagi, tandanya kamu bisa memilih musisi pilihan kamu. Hari ini ada 3, apa ya, mungkin idol K-pop nih teman Pro 2 yang bisa kamu pilih. Ini dari gen-gen baru sebenarnya, sama satu dari gen yang baru tapi lebih fresh aja teman Pro 2 ya, karena lebih global sekarang gitu. Kamu bisa milih 3, langsung aja battle antara Curtis versus Jennie versus New Jeans. Bisa langsung kamu ikutan polling atau votingnya dengan klik atau search aja di Instagram story kita di @rri_pro2banten. Kamu klik icon story-nya dan bisa langsung pilih atau voting aja di situ teman Pro 2 ya. Kalau nggak mau repot juga bisa langsung di WhatsApp kita aja di 08111451116.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepadan bareng BTB nih ya. Dan mungkin hari ini kamu mau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Untuk pagi hari teman Pro 2, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Dan memasuki siang hari juga masih dengan cerah berawan hingga berawan. Namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cibeber. Dan untuk malam hari teman Pro 2 masih berawan hingga dini hari. Untuk suhu udara di hari ini 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55 sampai 90%. Dan selain itu kamu juga bisa waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Karena hari ini didominasi dengan cuaca yang sangat amat cerah, maka kiranya kamu juga jangan lupa untuk menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

Lagu dari Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. Teman Pro 2, menemani kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026, Teman Pro 2. Tadi battle antara Curtis, kemudian versus Jenny dan versus New Jeans. Sepertinya dari kamu Teman Pro 2 lagi pada mau dengerin Curtis ya, si adik-adik gemas itu. Langsung aja deh, tiga lagunya dari Curtis dengan Go, dilanjut dengan Fashion, dan ditutup dengan Red Raid. Here we go.

106.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih di Sepada, ditemenin sama BTB pagi hari ini ya. Dan informasi terup to date teman Pro 2. Karena buat kamu yang suka banget sama teknologi internet, apalagi forum-forum diskusi online gitu kan, ini benar-benar menggemparkan jagat maya Indonesia sejak kemarin gitu. Jadi kalau kamu teman Pro 2, kalau kamu sadar, salah satu platform diskusi terbesar di dunia yaitu Reddit ini sekarang sudah resmi bisa kita akses kembali di Indonesia. Nggak perlu pakai VPN lagi ataupun DNS alternatif. Karena kabar comeback-nya Reddit ini langsung jadi perbincangan super hangat di berbagai lini masa sosial media di Indonesia. Bahkan menjadi topik nomor satu yang ramai dibahas di dalam komunitas R atau Reddit Indonesia itu sendiri. Gimana gak heboh gitu kan? Karena platform ini tercatat sudah diblokir oleh pemerintah kita selama kurang lebih 11 tahun. Alias lebih dari satu dekade sejak tahun 2015 silam. Dimana per awal Juli 2026 ini, saat kamu mengetik URL reddit.com, halaman sensor trust positif yang biasa muncul itu sudah resmi hilang. Dan kalau kamu mau tahu alasan dari kementerian dibalik dibukanya blokir ini dan apa aja sih keunikan platform yang dijuluki halaman depan internet ini, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di Pro 2 FM Banten karena kita bakal bahas setelah ini teman Pro 2. Here we go.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Masih bareng BTB Teman Pro 2, kita bahas lagi nih ya, kenapa akhirnya Reddit bisa muncul lagi di internet Indonesia kita Teman Pro 2. Karena Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Bapak Alexander Saban ini mengonfirmasi kalau pemerintah resmi memberikan persetujuan normalisasi akses terhadap situs Reddit. Di mana langkah ini tuh diambil setelah lewat proses audiensi yang cukup panjang serta penelusuran mendalam terhadap pemenuhan ketentuan regulasi yang berlaku di tanah air. Nah, berdasarkan hasil penelusuran tersebut, pihak Reddit rupanya sudah melunak dan berkomitmen untuk mematuhi hukum di Indonesia. Mereka juga resmi menerapkan sistem geoblocking khusus untuk wilayah Indonesia, serta melakukan pembatasan akses hingga penghapusan terhadap konten-konten ilegal seperti perjudian, pornografi, dan muatan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan kita. Tapi nggak cuma sampai di situ aja, karena platform asal Amerika Serikat ini juga diwajibkan untuk mendaftarkan entitasnya sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup private Teman Pro 2. Jadi pihak Komdigi juga menegaskan kalau pengawasan bakal semakin diperketat. Jadi kalau di kemudian hari ditemukan lagi konten-konten ilegal yang bocor ke pengguna Indonesia,

di mana sanksi pemblokiran bisa aja kembali diberlakukan. Ini merupakan sebuah langkah regulasi yang sangat amat tegas dan juga berimbang di Taman Pro 2. Dan setelah ini, BTB masih bakal mengajak kamu kenalan lagi sama hal-hal unik apa yang ada di Reddit Taman Pro 2. So, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Pak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg daun sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Masih bareng BTB Teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang 11 tahun lalu belum pernah berselancar di Reddit karena malas pakai VPN, ayo kita coba kenalan dikit nih ya sama cara kerja platform yang berdiri sejak tahun 2005 ini, Teman Pro 2. Jadi Reddit tuh sering banget dijuluki sebagai the front page of the internet atau halaman depan internet karena perannya tuh sebagai wadah diskusi global yang sangat amat lengkap nih, Teman Pro 2. Dan ini itu tuh cukup beda dengan media sosial kayak Instagram atau TikTok yang memang menggunakan pendekatan basicnya tuh followers gitu ya. Karena Reddit ini justru lebih mirip kayak kumpulan forum dari tiap-tiap daerah yang lingkupnya seluruh dunia, Teman Pro 2. Dan juga di Reddit ini punya banyak sekali, bahkan bisa ratusan ribu subkomunitas spesifik yang dikenal dengan sebutan subreddit atau subs. Masing-masing subreddit ini diidentikan dengan garis tanda miring R, lalu diikuti nama topiknya. Misalnya R garis miring gaming, R garis miring teknologi, atau R garis miring movies. Dan uniknya di platform ini juga para anggotanya yang disebut sebagai redditor bisa mengunggah konten, lalu peserta lain akan memberikan vote berupa upvote atau downvote. Nah, semakin banyak upvote yang didapatkan, maka postingan tersebut bakal dinilai semakin bermutu dan posisinya akan naik ke bagian paling atas halaman utama supaya bisa dibaca oleh miliaran orang di dunia. Dengan sistem kurasi yang emang basicnya tuh komunitas ini, bikin interaksi di dalam subkomunitas itu kerasa jauh lebih mendalam dan fokus ke topik-topik yang diminati nih, Teman Pro 2. Ini menarik banget ya. Dan kalau kamu kira-kira seneng nggak dapat kabar kalau Reddit udah bisa lagi diakses, nggak perlu pakai VPN lagi nih, Teman Pro 2 di Indonesia? Atau mungkin kamu punya pengalaman selama beberapa tahun terakhir kehilangan Reddit gitu kan? Boleh kamu ceritain di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung ya di Instagram kita di @rri_pro2banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Selamat pagi, gue Adian Halif dengan Sedetik Teman Pro 2 menemani kamu di jam 8 lepas tanda waktu 53 menit pagi hari ini ya. Dan sudah masuk nih beberapa respon dari Teman Pro 2 di WhatsApp kita. Ada dari 0838 43 sekian-sekian dari Aldi di Cilegon katanya. Wah, ini berkah banget ya, per Juli 2026 ini Reddit akhirnya bebas blokir. Dan akhirnya bisa cari solusi error coding atau diskusi teknologi lagi di forum internasional dengan lancar gitu ya. Di browser laptop kantor gak perlu ribet lagi katanya. Wah, ini mantep banget nih Aldi ya. Karena emang Reddit itu gudang informasi dan diskusi untuk hal-hal teknis yang kadang kita suka gak ngerti how to solve the problemnya gitu ya. Dan ini tuh sangat amat membantu dan juga bermanfaat kalau dipakai secara bijak di Teman Pro 2 ya. Terus ada lagi komentar dari Nisa di Serang katanya. Ini aku seneng banget sih, tapi semoga dengan dibukanya blokir ini netizen kita tuh tetap bisa bijak dan menyaring informasi dengan baik. Apalagi Komdigi tuh udah janji bakalan tetap mantau dengan ketat katanya. Alright, setuju banget sama Nisa. Karena memang kebebasan akses itu harus selalu dibarengi dengan literasi digital yang cerdas dari penggunanya juga nih Teman Pro 2. Dan anyway Teman Pro 2, thank you nih ya sudah bergabung. Ya, kesimpulannya sih kembalinya akses Reddit di Indonesia setelah satu dekade jadi bukti kalau misalkan diplomasi regulasi digital antara pemerintah dan juga platform global ini bisa berjalan harmonis jika ada komitmen untuk saling menghormati hukum. Dan tugas kita sekarang adalah memanfaatkan ruang diskus yang luas ini untuk hal-hal yang produktif, kreatif, dan juga menambah wawasan global kita.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada. Tapi gak kerasa udah di TikTok to Deep Talk nih ya. Dimana pagi ini aku mau ngobrolin hal yang bikin kita makin semangat dan juga produktif di teman Pro 2. Itu peran nyata anak-anak muda Indonesia dalam menjaga paru-paru dunia. Karena sekarang kan perubahan iklim global tuh makin kerasa banget gitu ya. Isu pelestarian hutan bukan lagi sekadar tugas dari pemerintah aja, tapi juga jadi tanggung jawab kolektif bersama yang harus diteruskan oleh generasi muda. Dan kabar membanggakan baru aja datang dari Balai P2 SDM Wilayah 3 Rumpin Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dimana pada akhir Juni 2026 kemarin, Kementerian Kehutanan sukses menggelar ajang bergengsi bertajuk Forest Youth Forest Summit Rumpin Festival 2026, di mana sebanyak 30 anak muda berprestasi dari berbagai provinsi di Indonesia berkumpul di sana untuk bertukar ide kreatif dan merumuskan inovasi teknologi hijau demi keberlanjutan hutan Indonesia. Kamu penasaran gak sih teman-teman berdua seseru apa pergerakan yang dilakukan gitu kan ya? Kegiatan apa aja yang dilakukan untuk sama-sama menjaga lingkungan ini teman Pro 2. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, karena setelah ini bakal aku bahas secara detail teman Pro 2.

0: tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku. Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
1: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang

dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2, di mana kita bahas lagi nih tentang Forest Youth First yang memang dirancang sebagai sebuah ekosistem pembelajaran yang sangat amat suportif gitu ya, untuk melahirkan generasi pelestari hutan atau yang kerennya tuh disebut sebagai Gen Reels. Pesertanya datang dari berbagai latar belakang, mulai dari perguruan tinggi top kayak IPB dan juga Unila, komunitas hijau kayak Kemang Tir Serang, hingga pelajar SMA dan kelompok pramuka Sakawana Bakti. Di mana Kepala Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan yaitu Ibu Lukmi Purwandari itu menyampaikan sebuah pernyataan yang sangat amat filosofis dan logis gitu. Di mana beliau itu menegaskan bahwa investasi terbesar dalam pelestarian hutan itu bukan hanya pada kawasan yang dijaga atau jumlah pohon yang ditanam aja, tetapi kepada manusianya yaitu generasi muda yang dipersiapkan untuk melanjutkan estafet pelestarian. Dan hutan juga sangat amat membutuhkan kita nih sebagai anak muda yang punya kesadaran, keberanian, kreativitas, dan juga yang paling penting kemauan untuk bertindak secara langsung di Teman Pro 2. Jadi forum ini tuh bukan cuma tempat untuk duduk manis dengerin materi aja gitu ya, tapi benar-benar menjadi ruang bertemunya akademisi, praktisi, dan juga pemerintah untuk berkolaborasi secara setara. Dan setelah yang satu ini, aku bakal ngajak kamu untuk mengikuti rangkaian aktivitas apa aja sih yang dilakukan mereka selama gelaran Forest Youth First Summit Rampin Festival 2026 Teman Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaung sih!
2: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak, aku mau bawa
2: obat. Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

Balik lagi bareng BTB teman berdua di Sepeda TikTok to Deep Talk. Dan kita bakal bahas lagi nih, sebenarnya apa aja sih yang mereka lakukan di kegiatan untuk menjaga lingkungan tersebut. Jadi mereka tuh mengawali kegiatan dengan Youth Action for Nature. Di sini, para peserta ini ditantang untuk melakukan penanaman pohon secara langsung, melakukan trekking di Arboretum, hingga kunjungan edukatif ke peresmian Modern Rampin untuk mempelajari manajemen rehabilitasi lahan secara saintifik. Dan setelah itu mereka berkumpul dalam Forest Reflection Circle dan juga Forest Innovation Workshop untuk menyusun innovation board berbasis kelompok kecil. Nah, ujian sesungguhnya tuh ada di hari kedua teman Pro 2. Jadi dalam sesi Forest Innovation Pitching, dari ide ke aksi masing-masing kelompok ini harus mempresentasikan gagasan inovatif mereka seputar konservasi hutan, teknologi hijau, hingga pemberdayaan masyarakat di hadapan para pakar kehutanan. Di mana Kepala Balai P2 SDM Wilayah 3 Bogor, Ibu Yanti Novianti menyebutkan kalau momentum ini tuh sangat amat penting karena supaya anak muda bisa mengenal hutan lebih dekat lewat praktik terbaik secara langsung. Dan hasilnya juga luar biasa nih teman Pro 2, karena gagasan-gagasan dari anak muda ini dinilai sangat amat adaptif dan juga siap diterapkan di daerah masing-masing. Wah, ini sih keren banget ya kalau anak muda udah mulai peduli sama alam. Dan buat kita juga jadi sarana untuk refleksi diri teman Pro 2 gitu ya. Kalau anak-anak muda bisa, kita juga yang masih muda harusnya bisa sama-sama menjaga lingkungan juga ya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang peningkatan investasi dan kerjasama industri antara Indonesia dan Belarus. Penguatan sektor industri menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki peluang besar untuk memperluas kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Dua Lipa resmi membuka The Manifesto Library, perpustakaan khusus buku-buku terlarang dan tersensor di toko buku legendaris Livro Valelo Poro Portugal. Dan lewat kolaborasi dengan Livro Valelo, perpustakaan ini menampung hampir 100 buku yang mengusung tema kekuasaan, suara, dan juga memori.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Norwegia membuat satu stadion ikut bergerak. Usai memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, seluruh pemain duduk berbaris menghadap supporter lalu kompak melakukan Viking Row. Gerakan mendayung khas para pendukung Viking lengkap dengan iringan tabuhan drum di tengah lapangan. Momen ini terjadi di Dallas Stadium di hadapan lautan supporter Norwegia yang memenuhi tribun dengan bendera merah putih biru. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Halo teman-teman Pro2 Banteng, aku Dimansyah. Jangan

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gak kerasa sudah di santai siang aja, tapi kamu masih ditemenin sama BTB yang pasti bikin kamu semakin bersemangat di siang hari ini teman Pro 2. Sudah masuk di Pro 2 Hitlist, jadi kamu bisa request lagu-lagu hits versi kamu dari 2020 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @rri_pro2banten. Kalau gitu, biar makin semangat, satu lagu dari Zico featuring Jenny dengan Spot. Here we go.
2: Everything okay my man? Turn the music up.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Balik lagi bareng BTV teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk nih request di siang hari ini. Datang dari Febrian. Febrian ini pengen dengerin Ed Sheeran yang judulnya Perfect. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Another one juga datang dari Tika. Tika pengen dengerin Kupu-Kupu dari Tiara Andini. Alright, sudah kita masukkan juga ke dalam playlist. Selain itu ada juga dari Nico. Nico pengen dengerin Pamungkas katanya, yang judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sudah kita masukkan juga ke dalam playlist nih teman Pro 2. Buat kamu juga masih bisa banget nih bergabung di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja request lagunya di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten. Masih bareng BTB sampai dengan jam 12 siang hari ini.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

baik kamu. Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Santai Siang. Dan untuk kamu yang suka main GTA atau Grand Theft Auto, ini ada kabar menarik datang dari aktris Millie Bobby Brown nih, yang punya cara yang sangat unik gitu ya, dan juga gak biasa dalam memainkan serial game populer GTA tersebut. Dimana dalam podcast Happy Sad Confused yang dipandu oleh Josh Horowitz, bintang serial Stranger Things tersebut mengatakan bahwa GTA merupakan game kesukaannya sepanjang masa. Tapi daripada, biasanya kan kalau GTA kan identik dengan kekacauan gitu ya, tiba-tiba mukul orang, tiba-tiba nabrakin mobil gitu kan, atau heboh gitu ya. Nah, kalau Millie Bobby Brown ini, daripada membuat kekacauan katanya di jalanan, Brown ini justru memilih untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas dan berhenti di lampu merah. Kebiasaan ini juga bahkan membuat sang kekasih Jack Bon Jovi meledek dirinya yang bermain GTA seperti sedang memainkan game The Sims. Langka juga nih teman Pro 2 ya, karena emang biasanya kan kalau GTA baru mulai aja langsung rusuh di jalanan teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira main GTA apakah masih serusuh itu teman Pro 2? Aku sih kayaknya masih sih, karena justru sense of main GTA-nya di situ, ya nggak sih?

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Waktunya sate siang.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Ada dari Nadia. Nadia pengen dengerin Segalanya Itu Kamu dari David Bayu. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga nih teman Pro 2. Another one selanjutnya datang juga dari Vita. Vita pengen dengerin Raisa featuring Barsena Bestandi dengan Awal Kisah Selamanya. Okay, sudah kita masukkan juga ke dalam playlist nih teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Nabila. Nabila pengen dengerin Treasure dengan judulnya Jig Jin. Alright, sudah kita masukkan juga ke dalam playlist ya. Dan selain itu ada juga dari Fatia. Fatia pengen dengerin Malu-Malu dari Indahkus featuring dengan Dia katanya. Alright, buat kamu teman Pro 2 masih ada waktu ya 40 menit lagi lah ya untuk request di Pro 2 Hitlist ini sampai dengan jam 12 masih bareng BTB. Bisa langsung di WhatsApp aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara, rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.
1: Waktunya sate siang.

0: Drama by Spotaman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Sarah Ganevi dari Sate Siang hingga sore ceria sampai dengan jam 7 sore hari ini. Dan dua lagu terakhir request masuk nih di Jumat siang ini teman Pro 2 datang dari Nico. Nico pengen dengerin NPD dengan judulnya Sempurnanya Aku. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selain itu ada juga dari Rara. Rara pengen dengerin Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Kalau begitu, aku BTB pamit undur diri teman Pro 2. See you and see you. Bye-bye.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
3: Waktunya santai siang.
5: Santailah.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Salah satu kawan Om Radio Banten, teman terbaik kamu. Hai teman Om Radio, selamat siang. Udah di hari Jumat ya, it's Friday. Teman Om Radio tanggal 3 Juli 2026. Di santai siang, kalau tadi udah ditemenin sama BTB, lanjut lagi sama aku Saragani V yang bakal jadi teman terbaik kamu, yang bakal nemenin kamu dari santai siang sampai sore ceria teman Om Radio.

konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

0: senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat eh, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau eh, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
1: Santai.
6: Waktunya santai siang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Sama Radio 2, siapa yang udah makan siang? Atau mungkin kamu tim yang lagi gak mood makan berat, sar, pengennya yang ringan-ringan aja. Jadi gue beli dubai cuy-cuy atau dubai cuy cookie gitu ya, teman Radio 2. Ini kayaknya banyak banget sekarang dimana-mana ada gitu ya. Emang banyak banget juga kue-kue viral yang jadi favorit kita semua. Kalau kamu sendiri suka cake atau kue apa yang viral, teman Pro 2, boleh banget kamu chat ke aku di 081 11 45 1016.
1: Oh boy,

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
1: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

92 FM, teman terbaik kamu. Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Nomor 2, jajanan kekinian nih emang lagi rame banget ya. Selain Dubai Chewy Cookie, nomor 2 yang sekarang tuh dari dulu apa sih yang coklat pistachio ya gak sih? Yang coklat bar terus dalamnya ada pistachionya, terus sekarang jadi super duper banyak banget variannya, termasuk Dubai Chewy Cookie juga. Yang sekarang banyak juga variasinya, ada yang dicampur dengan buah stroberi di bawahnya, terus si Dubai Chewy Cookie-nya tuh dipotong-potong gitu ya, terus dikasih saus coklat yang aduh enak banget sih itu ya, teman Pro 2. Tapi selain Dubai Chewy Cookie, banyak juga jajanan-jajanan kekinian yang dulu sempat viral juga. Mungkin kamu ingat dengan Cromboloni, teman Pro 2, donat Italia yang sempat naik daun juga ya. Ini beda dengan donat biasanya, kalau Cromboloni kan punya ukuran yang lebih besar dan umumnya tuh diisi dengan berbagai jenis krim juga, selai juga ya, teman Pro 2. Dan wah, ini banyak juga, biasanya tuh di atasnya sekarang dikasih topping-topping gitu, yang makin lama makin bingung mau beli varian apa. Nah, itu tuh yang kadang kita bikin lama mau beli sesuatu, beli makanan tuh itu adalah milih mau varian apa gitu ya, teman Pro 2, apalagi cewek-cewek tuh. Wah, udah kayaknya yang ini enak, gimana kalau kita beli dua-duanya aja. Terus juga selain Cromboloni ini ada milk crepes cake juga ya. Jadi kayak kue lapis yang banyak banget juga pilihan rasanya, teman Bro. Ini juga sempat viral juga karena kue ini gak cuma enak tapi juga punya tampilan yang cantik dan juga lucu menggemaskan, yang kadang tuh kalau mau dimakan tuh kayak aduh sayang banget gitu kan. Jadi kayaknya kalau beli makanan-makanan kekinian sebelum dimakan gitu ya, kayaknya enak untuk difoto dulu, untuk jadi gue pernah makan ini. Nah, terus juga buat update di story juga gitu ya, teman-teman Pro 2. Biasanya kalau udah makan makanan kekinian, upload story, wah itu udah teman-teman pada komen beli di mana, gimana rasanya. Nah, itu biasanya kayak gitu tuh. Nah, ini juga milk crepe sendiri sempat rame juga gitu ya, karena banyak juga topping-toppingnya, terus juga dari si krimnya juga gitu, lapisan krimnya kan macam-macam juga. Ada juga yang mungkin nyoba, gue gak mau beli, mau nyoba, tapi kan kalau milk crepes tuh kamu harus ekstra sabar karena dia berlapis-lapis gitu ya, teman Pro 2. Tapi pas udah jadi ya ada kepuasan tersendiri sih. Jadi makannya gak cuma satu slice aja, bisa satu buletan penuh lah ya kalau bikin sendiri ya, teman Pro 2. Terus juga apalagi yang viral-viral tuh, oh ini Korean garlic cheese bread tuh, teman Pro 2, roti bawang putih dengan keju ala-ala Korea. Itu sempet populer juga, jadi dulu aku juga pernah mau nyoba beli dan selalu kehabisan. Terus pas mau beli tuh ngantri banget panjang, tapi pas dirasain, oh bukan my style lah ya, teman Pro 2. Jadi kayak mungkin kalau dengan rasa-rasa manis aku masih oke, masih suka. Cuma kalau untuk Korean garlic cheese bread sendiri tuh kayaknya aku suka, tapi kalau ada yang lain aja. Tapi mungkin kamu juga ada yang tim suka dengan Korean garlic juga, gak apa-apa teman Pro 2, karena itu juga jadi sesuatu apa ya, yang unik juga gitu, beda dengan roti biasanya, karena ini kan campuran bawang putih, mentega, dan juga keju leleh juga, yang katanya sih proses pembangannya ini yang akhirnya bikin si roti ini renyah di luar dan lembut di dalam, yang akhirnya kamu bisa punya pengalaman ngerasain rasa yang menggugah selera, teman Pro 2. Itu jadi ada beberapa jajanan yang viral juga, apalagi ya selain itu ya, oh ini mochi bites. Nah, kalau biasanya kan kita makan mochi itu yang ya lumayan lah ya, sekepal, ada yang sekepal gitu kan ya. Terus juga akhirnya muncul mochi bites ini, teman Pro 2, yang ukurannya lebih kecil, yang emang gampang dimakan dan mudah dinikmatin juga, karena dalam satu gigitan udah bisa dimakan. Kalau mochi yang biasa kita beli kan beberapa kali gigitan, kalau makan satu langsung bisa sih, tapi kayak langsung jadi kamu nggak apa-apa itu makan satu langsung nggak kepenuhan mulutnya. Jadi muncullah mochi bites yang sekali makan udah enak dimakannya juga nggak menyusahkan juga gitu ya, teman Pro 2. Dan biasanya banyak juga variannya ya, ada kacang merah, terus ditambah es krim juga, buah-buahan juga, wah pokoknya banyak deh. Dan dari sekian banyak jajanan viral, kamu suka apa, teman Pro 2? Boleh banget chat ke aku di 081 11 45 1016.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin

0: to break.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Nomor 2, di hari ini jadwal pertandingan Piala Dunia udah beres ya ternyata. Udah ada 3 match ya di hari ini di tanggal 3 Juli 2026 gitu kan. Sebelumnya itu ada match Spanyol-Austria yang ternyata Spanyol menang 3-0. Terus juga ada Portugal sama Kroasia kalau nggak salah ya, nomor 2 itu 2-1. Jadi Portugal menang atas Kroasia. Terus juga Swiss sama Aljazair nomor 2 2-0 juga Swiss yang menang. Udah lanjut lagi besok. Karena untuk di hari ini udah beres pertandingan semua di babak 32 besar ya. Lanjut lagi besok, ini berarti sisa match yang ke 13, 14. Ya gak sih? Aku lupa deh. Pokoknya ya tinggal beberapa match lagi tahun kedua. Di besok hari tanggal 4 Juli ada Australia versus Mesir ya. Terus juga ada Argentina dan juga Tanjung Verde. Ini yang dinanti-nanti yuyur ya. Aku menanti ini tahun kedua, apakah Tanjung Verde bisa menahan imbang Argentina. Karena sebelum-sebelumnya di babak fase grup gitu ya, ini Tanjung Verde semuanya pada menahan imbang gitu ya. Skornya sama semua tahun kedua. Terus nanti di pertandingan terakhir di besok hari itu ada Kolombia sama Ghana kalau nggak salah teman Pro 2. Nah dari sisa match di babak 32 besar ini, kamu jagoin siapa teman Pro 2?

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Bisa nggak ya sukses di usia muda?
2: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
1: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
2: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu, paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
3: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
1: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.
4: Waktunya sate siang.

1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pradua babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebentar lagi selesai dan kita nanti masuk ke babak 16 besar dan udah ada beberapa match yang keluar gitu ya. Tahun Pradua ada beberapa negara yang masih nunggu juga pemenang dari pertandingan besok ya teman-teman Pro 2 yang udah keluarnya di babak 16 besar. Nanti ada Kanada yang bakal melawan Maroko, terus juga Paraguay sama Perancis, Brazil sama Norwegia, terus Meksiko tuh kalau nggak salah sama Inggris ya, kalau nggak salah teman-teman Pro 2. Terus Portugal nanti ngelawan Spanyol, Amerika Serikat ngelawan Belgia, Swiss belum tahu nih nanti Swiss bakal ngelawan siapa teman-teman Pro 2 karena nanti kita masih nunggu winner dari match ke-13, 14 dan juga 16 teman-teman Pro 2 untuk di babak 16 besar ini. Jadi nanti setelah babak 16 besar, kita ke perempat final, terus ke semifinal, perebutan juara 3, dan akhirnya nanti di final ya, sebentar lagi sih ya teman-teman Pro 2. Jadi kayak bulan ini benar-benar kayaknya fokus ke Piala Dunia aja deh ya, dan kayaknya siap-siap begadang juga karena kan waktu sana sama waktu kita berbeda ya. Jadi kayaknya siapin kopi kamu biar gak ngantuk, siapin juga alarm yang banyak biar gak ketinggalan pertandingan Piala Dunia teman-teman Pro 2.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: Pak joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Selalu satu kemana Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio yang sekarang kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang. Dan masih ditemani sama aku, Sarangkan Yofi, teman Radio. Dan sekarang udah jam 2 siang ya, jam 2 lewat 15. Ini mungkin yang lagi kerja, udah semangat mau pulang. Tapi ya sebentar lagi ya. Biasanya kalau hari, apa ini, hari Jumat tuh kadang pulangnya ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama juga gitu ya. Yang sekarang masih libur-libur sekolah, wah santai banget sih ya, no hard feeling, yang bisa santai-santai rebahan ya, pokoknya

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik.

krep di tanah air. Selain Iwake, musisi rap Indonesia juga ada Zaikoji, Denada, Bundan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap Indonesia dilirik pasar internasional.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Salam satu kawan yang berada benteng teman terbaik kamu. Teman berada makhluk kuning yang super duper lucu banget. Apalagi kalau bukan Minions Sombra 2, kan mereka ada filmnya ya, Minions and Monster, yang wah gokil sih ini Sombra 2 karena meraih skor awal 93% di Rotten Tomatoes Sombra 2 dari ulasan kritikus, dan sekarang jadi film dengan skor tertinggi di sepanjang franchise ini gitu ya. Sombra 2 sekaligus membuktiin ini adalah film yang menarik. Ya nah, karena film-film Minions sebelumnya juga sukses banget ya, sukses besar lah di box office, tapi walaupun gak selalu mendapatkan sambutan sepositif ini dari kritikus, tapi di film yang ketiga ini gitu kan ya, walaupun ini film spin-off gitu, ini wah gokil banget sih 93%, sebuah skor yang cukup besar ya teman-teman, bukan cukup lagi sih, namanya besar gitu kan ya, dan ini jadi salah satu bisa dibilang Minions tuh yang lucu banget, karena kita selalu keinget Minions tuh selalu keinget dengan komedi-komedi slapstick mereka yang lucu-lucu gitu ya, dan humor banget sih, banyak banget momen-momen lucu mereka yang walaupun kita nggak tahu sebenarnya bahasa yang mereka omongin tuh apa gitu, tapi pesan yang mau disampaikan tuh kadang nyampe ke kita gitu ya, atau Sombra 2 itu sih yang lucu banget. Dan belum nonton sih, aku sendiri belum nonton gitu kan, tapi udah masuk ke watchlist yang kayaknya wajib ditonton. Banyak banget sih film-film Indonesia sekarang yang kayaknya bakal seru-seru, jadi tuh kayak mungkin aku akan menghabiskan satu hari full untuk maraton nonton ya Sombra 2, biar langsung nonton banyak film yang udah ditunggu, tonton aku. Nah kalau kamu sendiri atau Sombra 2, apakah kamu udah nonton ini atau belum, boleh banget nih kasih dong spoilernya. Filmnya bagus apa enggak, bisa chat ke aku di 081 11 45 1016.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: Ah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak

1,6 Radio Benten, teman-teman kamu. Nomor 2 K-pop kayaknya lagi rame banget ya, kayak selalu ada idol K-pop yang datang ke Indonesia dan kadang tuh suka plot twist gitu ya. Nomor 2 kalau kemarin ada siapa, Ilhoon kalau nggak salah, yang tiba-tiba datang ke Indonesia untuk ngisi acara perpisahan sekolah. Terus juga tiba-tiba ada pengumuman Enhypen mau ke Indonesia. Terus juga Boy Next Door juga mau ke Indonesia. Dan kayaknya untuk kamu yang mungkin ngefans banget sama Boy Next Door, kalau disingkat apa sih Boy Next Door? Aku nyebutnya selalu bonek. Kalau disingkat gitu ya. Jadi Boy Next Door sama Enhypen juga kayaknya lagi siap-siap ya kalian untuk war tiket. Kalau Boy Next Door tuh udah keluar seat plan-nya, kalau Enhypen belum gitu ya. Terus juga padahal konsernya tuh, acaranya tuh masih lama gitu loh teman berdua. Jadi ada yang di akhir tahun, di bulan Desember, ada juga yang nanti di awal tahun 2027, di bulan Januari. Salah satunya juga selain Boy Next Door dan juga Enhypen adalah Big Bang, teman-teman Pro 2. Nah ini kan Big Bang udah keluar juga nih line up untuk tour dunianya. Nah ini Indonesia juga masuk cuma satu hari gitu kan. Banyak banget negara-negara yang Big Bang tuh konsernya cuma satu hari. Tapi hari ini tiba-tiba Big Bang ngasih pengumuman kalau konser mereka di Auckland ini nambah satu hari, teman-teman Pro 2. Kalau sebelumnya cuma 5 September, sekarang nambah satu hari lagi jadi 2, di tanggal 4 September dan juga 5 September. Apakah di Indonesia juga bakal 2 hari? Karena ya masa cuma 1 hari gitu ya, fansnya udah bejibun, kayaknya 1 hari kurang, kalau bisa 2 hari atau mungkin 3 hari kayak BTS. Wah kayaknya bakal seru banget nih ya.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Kementerian Pertanian menetapkan Provinsi Banten sebagai salah satu fokus strategis program percepatan hilirisasi komoditas perkebunan nasional. Dalam cetak biru perluasan area tanam, Banten mendapatkan alokasi pengembangan kelapa seluas 3.500 hektar yang didistribusikan ke dua wilayah utama, yaitu 2.000 hektar di Kabupaten Pandeglang dan 1.500 hektar di Kabupaten Lebak. Kendati dukungan anggaran dan logistik bibit telah dinyatakan siap, pemerintah pusat saat ini menghadapi kendala administratif di tingkat tapak.

Selanjutnya dari dunia olahraga, tim nasional panjat tebing Indonesia membawa 7 atlet untuk berlaga dalam event World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia. Mereka terdiri atas 4 atlet putra dan 3 atlet putri. Berdasarkan laman World Climbing, disebutkan bahwa nomor yang dipertandingkan yaitu speed putra, speed putri, speed relay putra, speed relay putri, dan speed relay campuran. Dan Indonesia akan turun di semua nomor tersebut.

0: Terakhir, Tomo Bro 2 film Jangan Buang Ibu resmi menembus 1 juta penonton pada 30 Juni 2026 di hari kelima penayangannya di bioskop. Dan pencapaian tersebut membuat film arahan sutradara Hadrah Dayang Datu ini menjadi film Indonesia ke-14 yang berhasil meraih lebih dari 1 juta penonton sepanjang tahun 2026. Sekian Pro 2 kali ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Assalamualaikum.
1: 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang kamu udah di Sore Ceria, masih ditemenin sama aku Sarah Genevi yang jadi teman terbaik kamu di Sore Ceria hari ini sampai jam 7 malam nanti. Jadi ya, aku masih super duper lama banget nemenin kamu teman Radio di Sore Ceria. Mungkin ada yang udah pulang ya, hati-hati di jalan. Yang lagi siap-siap mau pulang ya, harap bersabar sebentar lagi, tenang aja. Habis itu pulang, habis itu santai-santai ya, nikmatin aja waktu kamu di sore hari ini teman Prodia, sambil dengerin Prodia FM Banten. Mau request lagu misalkan sambil nemenin kamu pulang santai-santai, boleh banget chat aja ke aku di 081 11 45 1016, atau bisa chat di DM-nya Instagramnya Prodia di @rri_prodiabanten, atau mungkin kamu yang lagi dengerin dari aplikasi RRI Digital bisa juga komen-komen di sana teman Prodia.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Radio ini Gubernur Banten ya Andra Sony udah meresmikan Payment Point Grace Samsat sebagai inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Tahun Radio. Dan program ini diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Ini merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan Kabupaten Tangerang ini menjadi daerah percontohannya Tahun Radio, sebelum nanti layanan ini diperluas secara bertahap ke seluruh kabupaten dan juga kota di Provinsi Banten. Jadi lewat Payment Point Grace Samsat ini, kamu ini punya alternatif tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih dekat dengan tempat tinggal, teman Produa. Jadi konsep layanan ini kayak agen-agen layanan perbankan yang udah banyak ditemuin di sekitar kamu, teman Produa. Jadi wajib pajak ini gak perlu datang lagi ke kantor Samsat hanya untuk membayar pajak kendaraan tahunan. Jadi cukup mendatangi payment point terdekat, terus proses pembayaran ini bisa dilakukan dengan gampang ya, terus juga cepat dan aman melalui sistem yang terhubung dengan layanan Samsat Teman Pro 2. Dan Andresoni juga menjelaskan juga nih kalau tahap awal layanan ini diterapkan di 29 kecamatan dan 10 kelurahan di Kabupaten Tangerang. Nah, next-nya, selanjutnya, nanti pemerintah Provinsi Banten bakal menargetkan perluasan layanan yang sampai mencangkau sekitar 1.551 desa dan juga kelurahan di seluruh Provinsi Banten, biar kamu nih ya dan juga masyarakat Banten lainnya semakin mudah mengakses layanan pembayaran pajak, teman-teman.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria. Dan kalau kamu teman Pro 2 punya prestasi yang bisa banget kamu banggain, bisa banget kamu pamerin deh. Ini bisa banget ya untuk siaran langsung di Pro FM Banten. Teman Pro 2, kamu bisa cerita-cerita tentang jatuh bangun prestasi kamu teman Pro 2, terus juga gimana keseruan kamu ikut kompetisi atau membangun prestasi kamu seperti apa. Bisa banget siaran langsung di Pro FM Banten. Kamu juga siapa tahu pengen menginspirasi teman Pro 2. Gampang juga caranya, tinggal WhatsApp aja ya di 081 1145 1016 atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Pro 2 di @rri_prodobanten. Tinggal chat aja, "Sar, gue punya prestasi ini gitu. Gue pengen banget siaran langsung di Pro 2 FM Banten, siapa tahu bisa menginspirasi teman Pro 2." Bisa banget teman Pro 2, di situ kamu bisa kenalin diri dulu, terus juga kamu sedikit ngasih bridging atau info-info tentang prestasi kamu. Jadi ditunggu nih ya yang mau siaran langsung tentang prestasi kamu. Sekali lagi bisa chat di 081 1145 1016 atau juga bisa DM ke Instagramnya Pro 2 di @rri_prodobanten.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Kayaknya para sutradara seneng banget ngasih kode-kode main tebak-tebakan gitu ya. Kita sebagai penggemarnya kadang bertanya-tanya ini pe maksud. Salah satunya adalah sutradara Joko Anwar yang apa ya kemarin tuh di X Twitternya tuh kayak ngasih apa ya. Jadi kayak dia ngupload postingan gitu atau berdua video gitu kan ya. Dengan caption season 2 tanda tanya yang akhirnya kita jadi bertanya-tanya juga ini maksud videonya apa gitu kan. Karena di videonya itu bikin penasaran juga. Jadi banyak banget yang bertanya-tanya apakah ini tentang kelanjutan dari Nightmares and Daydream yang Doi ini ngebagiin video ini gitu ya. Kompilasi serial itu teman-teman produa terus ngasih kayak semacam mungkin tagline ya We are the antibodies teman-teman produa yang akhirnya banyak banget memicu spekulasi karena ya merujuk ke kelompok antibody sendiri yang muncul di musim pertama, di season pertama teman produa yang seolah mengisyaratkan sebenarnya ini masih ada cerita mereka yang belum selesai gitu. Jadi di musim pertamanya Nightmares and Daydream sendiri kan emang ditutup dengan ruang cerita yang masih terbuka gitu ya teman produa dan masih bisa kemungkinan untuk dieksplorasi lagi lebih jauh lagi soal para antibody sendiri dan juga ancaman dari Agartha sendiri gitu teman produa. Ya walaupun sampai saat ini masih belum ada pengumuman resminya terkait apakah serial ini bakal lanjut ke musim kedua atau enggak, emang dibikin penasaran ini kita sama Joko Anwar gitu ya teman produa. Nah menurut kamu sendiri apakah ini beneran kode untuk lanjut ke season kedua atau gimana teman produa?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That Made You Love Me, Ariana Grande.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

101,6 Om Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio, banyak banget film-film yang kayaknya bakal lanjut ke film kedua, ketiga, keempat, dan bah banyak, pokoknya banyak banget lah ya Teman Om Radio. Dan ini juga ada kabar baik untuk kamu yang mungkin ngefans banget sama Moana, Teman Om Radio, karena Disney ini udah dikabarin lagi mengembangkan Moana 3 alias film Moana yang ketiga, Teman Om Radio. Jadi naskah film ketiganya ini juga udah mulai ditulis sama Jared Bass bersama Dana Lidak sendiri, Teman Pro 2, yang sebelumnya juga udah terlibat di Moana Universe. Dan detail ceritanya dan jadwal perilisannya ini masih belum di spoiler sih, Teman Pro 2, jadi alias masih dirahasiain. Tapi gak apa-apa ya lah ya, semoga aja nanti ada info-info secepatnya gitu kan, menyusul detail ceritanya kayak gimana, terus juga jadwal rilisnya kapan, karena informasi tentang naskahnya udah ditulis aja ini jadi kayak, wah sebentar lagi emang Moana 3 udah mau ada, Teman Pro 2. Jadi siapa di antara kamu yang udah siap kembali berlayar bersama Moana, Teman Pro 2?

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Hit Shuffle.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

101,6 Pro Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro Radio, sekarang kamu udah di Sore Ceria Hits of All dari jam 5 sore sampai jam 7 malam nanti. Spesial di Hits of All, aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi kalau ada yang request di luar yang setahun segitu, belum bisa aku puterin dulu gitu ya di Sore Ceria Hits of All. Jadi yang pengen request ya lagu-lagu tahun 2015 sampai tahun 2020, teman Pro Radio.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
2: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
3: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
2: Lah, emang ada yang beda?
3: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran

0: yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

0: Back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

101,6 Pro Radio Band dan teman terbaik kamu. Teman Pro Radio, kita lanjut sing along dengan lagu requestan kamu ya di Sorry Ceria Hit Shuffle ini. Ada dari Andi yang katanya pengen request lagunya Tulus yang Labirin. Oke, udah ada ya lagunya, udah aku masukin juga. Terus ada dari 0852 sekian yang katanya pengen dengerin lagu Salon 7 yang apa aja, yang penting Salon 7 karena aku gak tahu tahunnya. Oke deh, kita coba cari ya lah lagu Salon 7 yang masuk di Hit Shuffle ada apa aja, karena kamu bingung. Ada lumayan banyak sih, mungkin aku bakal puterin lagu yang film favorit ya untuk di Sorry Ceria Hit Shuffle. Jadi nanti kita bakal singelong dengan lagu Salon 7 yang film favorit. Terus juga ada Anissa yang katanya request lagunya Taylor Swift yang Me. Oke, ada, tenang aja. Taylor Swift yang mini tahun 2018, jadi masih masuk ya di Sorry Ceria Hit Shuffle. Jadi teman pro 2 yang mau request juga boleh banget ya, aku tunggu di 081 11 45 1016, atau juga DM ke Instagramnya Pro 2 FM Banten untuk request ya. Kalau tadi aku nyebut nomor WhatsAppnya Pro 2 kecepetan, kamu bisa nanya aja di DM atau klik link di bio Instagramnya Pro 2. Di situ nanti bisa langsung buka aja linknya, nanti kamu masuk ke room chatnya Pro 2, teman Pro 2.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegausin.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Tom Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Radio, sekarang aku mau reminder kamu untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya. Di hari ini, di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, siapa tahu nanti malam kamu pengen nongki karena besoknya kamu Sabtunya libur gitu kan ya. Jadi kayak, ayo deh sekalian capeknya nih ya, biar besok bisa langsung hibernasi. Jadi dari BMKG sendiri, Tom Radio, untuk perkiraan cuaca malam hari dan juga dini hari di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ini berawan, Tom Radio. Jadi kayaknya yang mau nongki-nongki masih aman, tapi kalau kamu tiba-tiba aduh yakin gak ya mau nongki, ya kamu bisa cek and recheck juga untuk update perkiraan cuaca dari BMKG-nya, siapa tahu ada perubahan gitu kan ya. Jadi kamu biar tenang juga mau nongki, gak takut tiba-tiba hujan atau segala macam, Tom Radio. 2.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Sore Ceria Hits Shuffle. Jadi kebersamaan kita ya sekitar 45 menit lagi, teman Radio. Jadi untuk kamu yang pengen banget request lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, bisa banget. Atau mungkin kamu gak tahu nih lagunya dia di tahun berapa, tinggal aja sebut nama penyanyinya gitu. Sar, puterin lagunya si ini, bebas deh tahun berapa aja, yang penting masuk di Sore Ceria Hits Shuffle. Atau mungkin kamu ada yang udah tahu tahun berapanya, ya tinggal di spill aja. Mau request lagu siapa dan judulnya apa, teman Pro 2, boleh banget. Aku tunggu chatnya di 081 11 45 1016, atau juga ya DM aja ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Radio, kita lanjut lagi. Bacain WhatsApp yang masuk dari kamu, Tom Radio, yang request-request lagu di Sorry Ceria Hit Shuffle ya. Yang aku puterin lagu-lagu tahun 2015 sampai tahun 2020 untuk musisi Indonesia dan juga mancanegara. Di WhatsApp Pro 2 ada Bunga nih yang ikut gabung, yang katanya mau request lagunya Rio Febrian yang Terlalu Cinta. Terus juga ada Nai yang katanya mau dengar lagunya Dudi Oris yang Aku Bukan Dia, yang band version Sar. Oke, kalau gak salah nih Aku Bukan Dia itu ada dua versi ya, yang satu band version atau lagi orkestra bukan sih? Aku ingat-ingat lupa, pokoknya dia ada dua versi sih emang. Terus juga ada Rizka yang katanya pengen request lagu How Can I Love the Heartbreak, You Are the One I Love dari Akmu. Oke, ada kok, tenang aja lagunya ya. Lagu Akmu di Pro 2 banyak. Jadi kamu yang mau request-request lagu-lagu mancanegara, boleh banget tinggal kasih tahu aja ya penyanyinya siapa, judulnya juga apa. Kalau misalkan kamu nyebut nama musisinya aja gitu ya, nanti bakal aku puterin random, yang penting dari musisi requestan kamu atau Pro 2. Jadi yang mau request masih bisa banget ya, nanti aku bakal puterin lagunya ya, tinggal chat aja di 081 11 45 116. Kalau kamu bingung mau chatan sama siapa, chatan aja sama aku di Pro 2 FM Banten, teman Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, ini waktunya aku, Sarah Ganevi, bayi sama kamu ya Tom Pro 2. Karena udah nemenin dari santai siang tadi di jam 12 siang. Dan juga sorry ceria di hampir jam 7 ini. Tapi nanti bakal ada Nandu Putra yang bakal lanjut nemenin kamu Tom Pro 2 di jaga malam. Jadi aku Sarah Ganevi, cabut dulu. Thank you for listening in. Bye-bye Tom Pro 2.

Sekarang World Info Pro 2 bareng gue, Nando Putra. Kita mulai dari kabar pertama. Taman Pro 2, Kementerian Pertanian atau Kementan menggandeng Satuan Tugas atau Satgas Pangan Polri untuk mengawal perbaikan harga ayam hidup di tingkat peternak. Dan langkah ini dilakukan setelah harga ayam hidup atau live bird dalam beberapa bulan terakhir berada di bawah harga pokok produksi atau HPP. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan tahun kedua seluruh pelaku usaha perunggasan telah menyepakati komitmen bersama. Komitmen itu untuk menekan harga ayam hidup secara bertahap.

Lanjut ke informasi selanjutnya datang dari PSSI Tahun Periode 2 yang terus mematangkan persiapan Kongres Tahunan 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Agustus mendatang. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung Hotel Fairmont sebagai lokasi yang direncanakan menjadi tempat penyelenggaraan Kongres. Yunus mengatakan peninjauan dilakukan bersama staf PSSI dan panitia pelaksana. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh kebutuhan teknis dapat dipersiapkan dengan baik.

0: Dan kabar ketiga Taman Prai 2 datang dari Disney yang dikabarkan tengah mengembangkan film Moana 3. Menurut Dwayne Johnson yang memerankan Maui dalam waralaba tersebut, ia mengungkapkan Taman Prai 2 informasi itu saat menghadiri konferensi pers promosi film live action Moana yang akan tayang pada 10 Juli mendatang. Johnson mengatakan bahwa pembahasan Moana 3 sudah dilakukan. Meski saat ini fokus utama masih pada perilisan film live action, ia menyebut kalau Jared Bass dan Dana Ledoux Miller akan menulis naskah untuk film ketiga. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, sampai ketemu di Info Pro 2 berikutnya.
1: Info Pro 2.

0: Malam Indonesia.
1: Yo, MLC Music Live Chat teman pro 2 malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
1: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu katanya Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini MLC paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, Bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa Adit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.

0: Presenter juga.
1: Semuanya di Mbat.
0: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini, teman berdua. Dan betul, buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
1: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
0: Betul.
1: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
0: Jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
1: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce, kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule.
2: Halo.
1: Kumaha deh, Mang Kang?
2: Alhamdulillah, saya.
0: Saya. How are you today?
2: I'm good.
0: Asik.
1: Oh my god.
2: I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice good people.
1: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya
0: nomor.
2: Dari rumah.
0: Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar lah kayak itu.
2: Panjang.
1: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh
0: gitu,
2: serius?
0: Kan? Iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito maksudnya Bagito?
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gua nonton.

0: Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD. SD. SD. SD. Ya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya, ya? Sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah. Segituan lah.
1: Oke.
2: Okay. Sekarang kan udah mau 50 gue.
1: Udah 50? Wow.
2: Udah iya. 50? 49.
0: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
1: Gak kelihatan.
0: Kayak 48. Ah.
2: Itu. Nah, ini baru gue percaya. Ya, order.
1: Umur 29 waktu itu Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu wakil.
2: Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh. Iya.
2: Haji Andri tuh setelah Ajis lah
1: kalau. Oh, iya.
2: Jadi kan nggak langsung PJ itu nggak langsung berat, empat enggak. Kita simulasi dulu, observasi, nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh, gitu. Jadilah okay. Formasi ya. Legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Benar.
1: Tapi abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda ya, abis itu.
2: Betul. TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
2: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan iya, sekarang udah eranya, udah era Genji.
1: Genji. Wah bener. Genji.
2: Genji. Ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
1: Nah, itu dia.
2: Udah jarang bener. Nonton TV.
1: Bener.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
0: Masih dong, masih. Tapi Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan ya. Era industri sekarang tuh dari dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya. Betul. Sampai sekarang ya. Betul. Mungkin teknologi udah maju banget.
2: Betul.
0: Tuh. Gimana Akang lihatnya?
2: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral. Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
2: Itu.
1: Benar.
2: Bagaimana lagi? Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya, ya,
2: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri.
1: Oh,
2: kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke. Tapi Kang Sule, ini nggak sih maksudnya enjoy nggak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul. Bener.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya kan, rumahan kita bikin di rumah studio gitu, bikin program ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Gitu. Kalau TV itu ya LC Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, gua trending nih, udah ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis beda dengan di TV lah.
1: Benar.
2: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Oke.
2: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sule satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu.
1: Oke.
2: Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
1: Bener.
0: Nol ya kan.
2: Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, lu terlalu maruk katanya.
1: Apa genre nih? Maaf nih.
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini. Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana? Gitu kan?
1: Iya benar.
2: Gue udah punya 2 channel, S Pro sama SLB.

0: Iya. Dengan subscriber 10 juta yeah. sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
0: Benar. Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya, iya, iya.
0: Dengan SL medianya gitu.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
0: Ya, mungkin seperti itu. Iya. Mungkin visioner. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
0: Iya kan?
1: Jadi
0: gimana? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang
1: yeah. betul.
0: Mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor yeah. yang kan yang menanam saham di yeah. situ yes. terus ada marketing dan yang yeah. lain. Kalau gua pure sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Gua pure sendiri ngajak teman gua kreatif si Kenit. Nit, lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gua enggak ada produksi, ya udah gua cari teman aja yang punya apa kek. Lu mau masuk sponsor gua enggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Oh, oke. Gitu. Iya, iya, oke. Iya. Cakap. Si Kenitnya mau tuh, Kang? Posisinya, posisinya Kenitnya mau?
0: Ya mau kan.
1: Aman, Kang?
0: Dibayar.
1: Oh. Kalau gak dibayar, gak mau.
0: Bener,
1: iya, ngapain? Capek-capek.
0: Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Tolani TV, kayak Dedi, kayak Pindes, mereka udah besar lah secara produksi lah udah punya investor. Nah, gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue, takut nggak kebayar.
1: Iya. Kan harus balik modal kan. Harus balik modal, bener. Iya.
0: Benar.
1: Tapi Kang Sule, ini nggak? Kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih kan? Saya penasaran deh.
0: Ya, kalau nggak jahat nggak lucu.
1: Kasian loh makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
0: Dia tuh dibodoh-bodohi. Cuman sekarang tuh gue udah gak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
0: Udah kurus
1: dulu. Udah kurus duluan. Udah, aduh. Emang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya ya.
0: Tahu Patio.
1: Gak tau Patio.
0: Bener berarti.
1: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio. Sama-sama. Tapi kasihan makmur ya.
2: Kasihan makmur. Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik, benar.
0: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke. Okay.
0: Gue suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Oh iya, serius kan?
0: Reggae, pop,
1: gila.
0: R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadinya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
1: Iya benar. Ya, tapi disitu. Kenal Kang sama Rizky Febian kenal Kang?
0: Dulu kenal.
1: Oh, dulu kenal.
0: Sekarang
1: kenal.
0: Agak kurang.
1: Oh, iya.
0: Udah konsen dengan anak istri.
1: Iya benar. Dulu kenal. Iya.
0: Dulu setiap saat.
1: Oh iya. Iya.
0: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
0: Udah dewasa udah saatnya kita berpisah.
1: Iya.
2: Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya benar.
0: Papa telepon.
1: Iya benar.
0: Nah itu dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya. Oh,
0: iya. Iya. Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya lu nggak berani. Udah kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya?
0: Iya. Karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu.
1: Iya.
0: Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin
0: ya.
1: Enjen juga sama ya.
0: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
1: iya.
0: Mau jadi PNS misalkan,
1: iya.
0: Kan gua jadi pertanyaan ya.
1: Bener
0: gak? Bener. Karena lingkungan gue seni.
1: Iya.
0: Bener. Terus apa atau mungkin mau ke hukum. Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
1: Cuman
0: gue tekanin ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah.
1: Okay.
0: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
0: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke.
0: Ya. Harus nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
1: Oke.
2: Wow.
1: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar gak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjan gitu kan, maksudnya Enjan lebih introvert gitu kan kelihatannya.
0: Ya sebetulnya orang banyak gak tahu ya. Enjan tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh iya?
0: Iya, dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia dia minta bikin Awas Ada Enjan. Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin itu dia umur 6-7-8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Njan tuh umur berapa tuh Njan? Kayaknya masih kecil banget ya?
0: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun, kecil banget. Ya. SD ya kan? Iya.
0: SD. SD. Njan tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Njan, Iki. Tapi ya memang hampir semua lah. Sampai hampir semua ya? Ngajam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Njan mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang. Gitu dah gitu.
1: Iya.
0: Nyanyi itu, kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
2: Bener.
0: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan... ketika tiba-tiba lagu Njan secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok dia bisa dong.
1: Iya, bisa diulang ya Kang.
0: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gue arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
0: Betul. Saya berhasil. Iki di umur 15 tahun, Njan juga di umur 15 tahun.
2: Alhamdulillah. Gokil.
1: Luar biasa.
2: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
2: Aduh, apa tuh Lan?
0: Ada yang gak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright. Seperti kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah,
0: ini. Yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Oh, yeah. Okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh asik.
1: Thank you Kang.
0: Thank you.
1: Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Okay. Aktif di TikTok live. Mm-hmm. Tuh kadang gua juga jadi spender. Mm-hmm. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin.
1: Yeah, okay.
2: Dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah,
2: oke. Okay, gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
1: Asik.
2: Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan, dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa, dan dia itu apakah udah nikah atau belum.
1: Yeah,
2: okay. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Ah, duh, jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu. Dan itu fenomena memang terjadi banyak juga rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh, Bang.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang...

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Yeah.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya berat.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener-bener.
1: Kang Sule banget ini.
0: Bener-bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya? Agak ngeska sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
0: Ska gendang.
2: Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, bener-bener. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman.
2: Okay, ini juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
1: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya tuh. Spender tuh apa? Spender tuh gifter, orang yang ngasih poin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya nih kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh.
1: Okay.
2: Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Oh, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah, pas take itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve.
2: Ya.
0: Keren. Benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik enggak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang yang susah.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya, iya sih, benar.
1: Narik beca,
0: benar.
2: Mana, Bang? Narik.
0: Iya. Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain enggak, Kang? Selama proses produksi.
2: Enggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya, Jun ya. Malam nulis.
1: Oh, ini Ajun nih.
2: Iya, ini Ajun.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ itu dulu nih.
1: Oh iya, sir.
2: Iya.
1: Oh iya. Oh iya, gue baru enggak.
2: Mari ingat.
1: Oh,
2: ya. Iya. Seninya kuat dia.
1: Iya.
2: Jadi memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lirik kanan, lirik kiri, Bang?
1: Bukan.
2: Lirikan mata.
1: Berarti gak jago di suling, Kang. Jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut, Kang.
2: Satu hari kita jadi itu. Terus beberapa hari kita lempar ke pemusik. Terus pemusik okay. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
0: Bener.
1: Gara seni banget sih.
0: Bener.
2: Bukan perkara musisi sih, males ngetek sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan
1: udah.
2: Tek lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang
1: depan. Buat apa? Kalau
2: udah okay, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun. Sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: tahun. Tapi kalau udah enak, ngapain ditek lagi?
2: Iya, ngapain ditek lagi kan? Bener. Ngeluar energi, ngapain?
1: Oh.
2: Mendingan ngopi di depan.
0: Itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ngeluar lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Oh.
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Tambah-tambah.
2: Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4 hari.
1: 4 hari.
2: Mixing 4 hari.
1: Gokil.
2: Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Cepet banget buat
2: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang, mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya nggak perfect lah gitu. Maksudnya kalau orang mah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Lo iya ngapain lo gaya gitu-gitu? Jangan diambil. satu, ya kan?
0: Iya benar.
2: Yang diambil satu.
0: Iya iya.
2: Time is money.
0: Iya betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya ya, maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu. Hanya mengingatkan saja. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah ke terusan.
1: Ah, iya, jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi putri lempar kedua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
2: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu.
1: Iya. Ah,
2: oke. Okay.
0: Oke. Okay. Kita coba
2: misalkan
0: ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya. Misal.
2: Solo.
0: Iya. Iya benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Itu contoh tapi ya.
0: Agak deg-degan
1: nih kita. Gitu.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa, contoh kan? Iya.
0: Gak expect aja kan?
1: Iya.
2: Gue aneh mah orang-orangnya.
1: Iya.
2: Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan?
0: Iya, apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar.
0: Benar. Oke lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main.
0: Mana?
1: Oke. Kasih dit.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
2: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Satu kata.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow. Oke.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke, okay. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Okay. Okay. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya Ogi ya, karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Ogi okay. Kacau sih.
0: Oke. Okay. Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
1: Ah.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga. Ya,
1: betul.
0: Udah
2: seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nah, sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Spesialis ngundang orang.
2: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, benar. Diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
2: Iya. Benar.
0: Okay. Agar ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia kan.
2: Ya, itu ini apa, masih video lirik?
1: Oh iya,
2: nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi. Ya.
1: Oh, dia nanya juga nih Kang, Kang Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
2: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang?
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang gua.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Gak nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja, pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya.
1: Benar. Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya. Ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Ya, yang salah kita.
1: Maaf.
0: Oke, Kang. Ya. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers?
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya, bijak dalam bermain media sosial lah. Ya. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang enggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah.
0: Gitu. Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya, Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu itu. Hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul. Penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video
1: call kan? Maksudnya biar seru-seruan kita.
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule ya.
2: Iya, itu hati-hati. Banyak udah banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon berarti.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, mah lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Yeah. Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh nggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu nggak, kangen banget katanya.
2: Prikitiu.
1: Tuh udah tuh dikasih udah, tuh. Ya. Dikasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana Kang?
2: Iya. Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, prikitiu itu waktu zaman OPJ itu.
1: Oh.
2: Jadi gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Okay.
2: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu. Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
0: Mungkin
2: dicie-ciein
0: gitu.
2: Betul. Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun.
0: Ya udahlah. Benar.
2: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
1: waktu. Itu dia.
2: Itu ya.
0: Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak. Terima kasih banyak. Masih ingat sama Prikitim sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
2: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Sudah ada. Di semua platform sudah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Alright. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Bro 2 karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Bro 2.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di Jaga Malam 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget udah jam berapa nih? Jam 20 lewat 2. Tadi kamu udah diajak seru-seruan bareng RRI Pro 2 Jakarta, udah seru-seruan bareng Kang Sule juga yang ternyata baru banget rilis lagu ya, teman Pro 2. Sekarang balik lagi di RRI Banten bareng gua Nandu, dan di Jaga Malam hari ini sebentar lagi bakal ada yang spesial. Gua bakal ngobrol-ngobrol bareng musisi yang keren abis ya. Lagu-lagunya juga kayaknya relate banget sama kondisi percintaan kamu-kamu semua mungkin, atau hubungan, relationship gitu ya. Jadi buat kamu mungkin yang kepo, gue bakal ngobrol sama siapa, wajib banget stay tune di sini aja, teman Pro 2 101,6 Pro 2 Banten.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kayak yang tadi gue bilang, kalau hari ini gue ditemenin, ya gue siaran gak sendirian, akhirnya biasa sendirian terus kayak orang galau ya. Kali ini udah bareng sama gue, di sini ada musisi ya, seorang musisi yang bisa dibilang baru banget ngerilis lagu, jadi langsung aja kita sapa nih. Halo Kak, selamat malam nih.
1: Malam.
0: Oke, jadi udah bareng sama gue, teman berdua. Daripada gue yang kenalan, mending kakaknya langsung aja nih.
1: Oke.
0: Udah sama siapa di sini?
1: Oke, hai hai, kenalkan, aku Dea Syara. Yeah. Just call me Ara, okay. Biar nggak ribet ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kali ini aku nggak sendiri, aku bareng sama seseorang yang setia banget nih. Ada Adi, player kita, player gitar kita, dan ada teman juga, ada Faye di sini juga.
0: Oke. Okay. Berarti bertiga nih ya, penuh di studio nih, rame nih.
1: Rame.
0: Biasanya gue sendirian, biasanya gue suka bengong aja kalau sendirian kan.
1: Aman
0: ya.
1: Aman.
0: Oke,
1: malam
0: jadi
1: ini ramean.
0: Rame nih, kalau bisa nyampe malam ya mau gak nemenin nyampe jam 12 aja?
1: Boleh.
0: Ara ya tadi panggilannya?
1: Ara.
0: Ara, oke. Jadi teman berdua, kayak tema di malam kita juga nih hari ini, yaitu dari sahabat jadi karya ya. Sebelum kita ngomongin konteks soal sahabatnya dulu nih, kita ngomongin karyanya dulu nih, Mbak Ara ya. Boleh di spill kira-kira ini lo sendiri udah ngerilis berapa lagu, berapa single nih?
1: Kalau secara pribadi ya, yang gue nyanyiin itu belum ada sih.
0: Okay.
1: Dan baru mau rilis ini. Tapi kalau laguku sendiri itu sebenarnya udah ada dua.
0: Okay.
1: Yang rilis, yang pertama judulnya Kamu, dibawakan oleh Lia Rose, dan yang satunya lagi judulnya itu Dea Syara.
0: Oke. Okay.
1: Dibawakan oleh Dua Benua gitu.
0: Oh, judulnya nama?
1: Judulnya namaku Dea Syara.
0: Oke, okay, bukan Ara dong ya judulnya ya?
1: Enggak.
0: Terlalu singkat.
1: Okay. Terlalu singkat ya.
0: Oke, okay, jadi tadi lagu yang kebetulan hari ini mau dibawain juga ya, yang Kamu.
1: Yang Kamu.
0: Boleh diceritain ke teman Pro 2 ini Kamu. Ini judulnya judulnya lagunya itu tentang apa?
1: Oke, mungkin kalau yang udah dengerin lagunya ya, ini kayak lagu tentang kecintaan banget, kebucinan banget anak-anak zaman sekarang. Lagu bucin itu, tapi enggak, fun fact-nya adalah lagu ini sebenarnya aku ciptain buat almarhumah nenek aku.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi aku ceritakan gimana ceritanya bisa jadi lagu ini. Jadi memang waktu itu habis nulis buku.
0: Oke. Okay.
1: Satu buku. Di mana di situ aku menceritakan almarhumah dan menceritakan almarhumah kakek aku juga gitu. Jadi setelah nulis buku itu kayak langsung pengen bikin lagu aja gitu. Langsung jadi aja gitu ini lagu tentang kamu karena teringat memori ya. Dan itu terjadinya habis tidur siang. Jadi aku mimpi.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin karena saking kangennya gitu aku mimpi. Ketemu sama nenek dan di situ kayak bincang-bincangnya sama nenek. Jadi pas bangun tidur kayak sekangen itu jadi langsung ke piano udah. Jadi
0: langsung
1: lagu itu
0: banget tuh nge-arrange tuh ya.
1: Iya.
0: Nulis betul. Lagu dari tidur siang. Biasanya gue kalau tidur siang boro-boro bikin lagu ya. Yang ada bikin masalah tuh kalau saya. Oke. Dan katanya lagu Kamu ini itu sebenarnya udah ditulis sejak 2012, bener ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, tapi kenapa baru dirilis sekarang?
1: Ini mungkin karena Lia Rose tadi ya, yang kayak ngajakin aku untuk ayo kita bikin lagu yuk, maksudnya kita rilis lagu yuk gitu, kita biar ada di platform DSP nih gitu.
0: Okay.
1: Oh iya boleh gitu. Ya udah akhirnya aku beranikan lagu ini aja lagi deh dikeluarin gitu. Yang tadinya tuh awalnya aku gak pernah beranikan keluarin lagu ini lagi gitu. Okay. Karena memang setiap kali menyanyikan tuh kayak rasa rindu itu tuh terasa.
0: Flashback lagi
1: ya. Gitu.
0: Oke, berarti bisa bilang ini sahabat ini Lia Rose.
1: Iya.
0: Benar, sahabat
1: betul,
0: nih ya, dari sahabat
1: betul.
0: Jadi karya. Nah, judul bukunya sama juga? Kayak...
1: Enggak, kalau judul bukunya enggak. Judul bukunya tuh judulnya Sedang Tidak Baik-Baik Saja.
0: Waduh, galau banget tuh.
1: Iya.
0: Tapi secara nih ya, lo sendiri nih Ara, nulis buku, kan nulis lagu. Secara gaya bahasa ada perbedaan gak sih?
1: Sebenarnya enggak ada sih ya.
0: Apa ini plak ketiplak tulisan ini ada di buku, di lirik?
1: Enggak juga. Karena memang kalau dari buku itu kan kompleks banget gitu ya.
0: Oke.
1: Kayak padat gitu. Tapi kalau di lagu itu kan banyak yang kita uraikan lagi. Jadi intinya sih aku kalau bikin lagu itu suka baca tulisan sendiri, terus habis itu kayak terinspirasi, wah ini nih visualisasinya begini-begini, bikin lagu begini, musiknya begini gitu.
0: Wah, berarti ini musik sendiri yang bikin, lirik juga sendiri?
1: Iya, semua, dari mulai nada, chord-chordnya, liriknya. Waduh. Sampai imajinasinya
0: sendiri.
1: Sendiri.
0: Pernah gak sih lagi main piano tau-tau bengong, aduh bingung mau lanjutnya gimana ini ya liriknya gitu?
1: Sejauh ini sih enggak sih.
0: Jago berarti. Respect, jago
1: juga. Tapi bukan jago, tapi memang aku kalau misalnya moodnya enggak sampai ke situ, okay, mending enggak sama sekali deh. Mending main piano nyanyi-nyanyi aja gitu.
0: Oke, okay, kalau lagi moodnya lagi belum ke klik nih ya, klik buat bikin lagu, nanti enggak, dulu deh ya, gitu ya. Iya,
1: jadi dari soalnya kalau ngegantung gitu tuh yang ada enggak kelar sih lagunya. Okay. Udah. Ke arsip aja udah
0: gak jadi lagu gitu. Itu berapa lama tuh dari pertama kali megang piano nih, dari tadi tidur siang tuh ya, nyampe jadi lagunya, prosesnya?
1: Wah, itu kayaknya di kamar cuman sekitar 15 menitan sih.
0: Wih.
1: Itu benar-benar jadi ya, itu yang aku bilang gitu, aku kalau misalnya udah feelnya dapet, moodnya dapet, ya udah 5 menit, kadang 10 menit.
0: 5 menit?
1: Iya, jadi lagu. Kayak pertama tuh kayak bikin ngarang-ngarang chordnya, nanti okay, larinya ke ini, terus udah tinggal pikirin bikin liriknya aja.
0: Wow.
1: Pas-pasin sama nada, udah gitu aja.
0: Chordnya langsung nemu itu berarti ya?
1: Iya.
0: Jago, respect dua nih kalau gitu.
1: Gak gitu, gak gitu.
0: Ajarin nanti ya main piano ya. Bisa gak nih ajarin nih?
1: Jangan dong.
0: Oke, nah tapi kalau dari proses bikin lagu yang 15 menit itu, yang sangat sebentar itu ya, keren sih, nyampe ke rilis, kerekaman segala macam itu berapa lama total?
1: Oke, kalau untuk lagu Kamu itu, aku udah sebenarnya udah pernah direcord waktu itu. Itu tahun 2012. Dan itu juga niatnya memang untuk aku tuh biar punya arsip gitu. Jadi sebenarnya aku kalau rekaman itu udah banyak ya lagu yang rekaman, tapi memang gak ada yang dirilis. Jadi emang benar-benar buat file pribadi, maksudnya biar oh lagu aku udah jadi nih, udah jadi MP3 loh gitu. Wih. Bisa didengerin kan. Dulu MP3 ya zaman itu.
0: Iya.
1: Ya, jadi dari 2012 itu sampai di 2026 bulan Februari kemarin baru dirilis lagu Kamunya dalam versi yang fresh gitu.
0: Wow.
1: Dan yang menyanyikan juga bukan aku.
0: Oh, Lia.
1: Lia Rose.
0: Lia Rose gitu ya. Kalau lo sendiri itu sebagai apa di lagu yang Kamu ini?
1: Kenapa?
0: Sebagai pembuat lagu aja atau backing vokal atau apa?
1: Kebetulan aku yang direct vokalnya juga di situ, terus aku juga isi backing vokal dan isi beberapa instrumen juga di situ.
0: Wah, gila keren banget udah bisa main piano jadi backing vokal. Gua kayaknya beda nih sama gua, kalau gua enggak bisa main piano, jadinya backing powder kalau gua ya jadinya tuh ya.
1: Tapi keren banget jadi penyiar. Aku pengen loh.
0: Jangan
1: kali gantian.
0: Nanti gantiin gua. Guanya kemana nih nanti? Aduh ya. Karir masalahnya nih ya.
1: Iya. Oke,
0: nah sekarang mulai masuk ke konteks sahabatnya sendiri, Lia Rose ya. Ada seorang sosok bernama Lia Rose ini, udah berapa lama sahabatan?
1: 17 tahun.
0: Wow, 17
1: tahun. Nah, makanya 17 ini kita rayakan, kita rilis lagu gitu. Judulnya pas banget nih, Kamu gitu. Jadi Kamu ini memang kalau didengar lagunya tuh memang universal ya.
0: Yeah.
1: Kamunya bisa buat siapapun.
0: Pacar bisa, sahabat bisa.
1: Sahabat, bahkan mungkin ke anak juga bisa, yes, ke orang tua juga bisa gitu.
0: Oke, dan selama 17 tahun bersahabat, berarti sering dong iseng-iseng bikin lagu bareng misal?
1: Kalau bikin lagu bareng enggak sih ya, karena kita memang jauh. Karena Lia Rose kebetulan di Tangerang, aku di Cilegon. Jadi kalau bikin lagu bareng belum sih.
0: Oh,
1: belum pernah.
0: Kayak gitu. Yang tadi itu yang lo sendiri itu sendiri ya, yang lagu-lagu yang sebelumnya udah ada cuman belum dirilis sendiri.
1: Itu sendiri.
0: Itu ada banyak lagu-lagu yang udah pernah dibikin, kenapa enggak dirilis?
1: Mungkin baru kepikiran sekarang.
0: Kayaknya kalau dari dulu dari Lisma, wah udah banyak itu.
1: Iya, karena memang dulu belum kepikiran untuk rilis dan untuk apa, dulu tuh vibesnya tuh masih pengen ngeband aja gitu, jadi keyboardis dan gak mau nyanyi gitu.
0: Jamming aja.
1: Iya, jamming aja gitu lah, ya. Gitu manggung-manggung aja. Asyik. Gitu sama Adi juga, kita bareng masa-masanya.
0: Oh, berarti udah cukup lama ya sama Adi nih kebetulan gitarisnya?
1: Lama ya.
0: Bikin-bikin lagu enggak, ya?
1: Kalau kita di musik itu kita lama. Berapa lama kenal ya? Udah lama ya? Dari ya 2012, 2010, 2011 ya? 2010 ya? 2010.
0: Oh, oke.
2: Di Society.
1: Iya, benar. Waktu itu di PIC, pasukan Indie Society.
0: Asik. Berarti udah lama kenal, punya sahabat yang keren juga, punya gitaris yang keren. Butuh penyanyi lagi gak? Gue bisa maksudnya.
1: Boleh, kita duet featuring mau. Ayo, ayo featuring.
0: Gak jadi, bercanda gue. Serius-seriusin gak jadi. Ya, jangan-jangan. Jangan-jangan. Oke, dan tadi sebenarnya teman Pro 2, Ara tuh sempet ngasih tau ke gue, katanya bakal nyanyiin dua lagu kan.
1: Di ya, hari ini.
0: Ada
1: betul.
0: Yang kamu. Dan ada lagu yang sebenarnya belum dirilis.
1: Belum.
0: Belum, tapi mau di...
1: rilis bulan ini.
0: Bulan ini?
1: Iya.
0: Dan mau dinyanyiin ya.
1: Dinyanyiin.
0: Ini unik banget teman Pro 2, soalnya biasanya kalau musisi-musisi yang baru bikin lagu gitu ya, musisi-musisi indie tuh, misal ada lagu baru nih yang belum dirilis, itu dia ya spillnya paling cuma refnya doang gitu kan. Atau malah gak ada yang mau rilis, apa, spill sama sekali.
1: Yeah.
0: Tapi kali ini lo mau full dinyanyiin.
1: Iya, aku nyanyiin full.
0: Asik nih. Judulnya apa?
1: Tanpa judul.
0: Kaget gak tuh denger judulnya tuh ya.
1: Tanpa judul.
0: Nyangka gak lo pada tuh ya. Ini lagu boleh disebut nggak tentang apa?
1: Boleh banget.
0: Boleh.
1: Lagu ini sebenarnya untuk seseorang yang kayak gue kecewa sama seseorang.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Tapi gue cuma pengen lo tahu aja, gue pernah sekecewa itu. But you don't anything in my life again.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Ini.
1: Gue udah don't care banget dah tentang lu gitu. Selalu dah gitu.
0: Mau kemana aja terserah dah.
1: Iya, dan ajak
0: gua dah gitu, gitu ya. Gitu. Dan sama prosesnya yang nulis lagu, bikin ada lo sendiri.
1: Iya. Jadi fun fact lagi, okay. Asik. Setiap lagu ada fun fact ya.
0: Enggak apa-apa, seru nih.
1: Fun fact lagi, lagu ini sebenarnya enggak niat banget. Jadi iya, lagu enggak niat sebenarnya. Karena memang lagunya tuh baru jadi sekitar bulan lalu.
0: Wih, baru banget.
1: Ya.
0: Masih fresh banget.
1: Gara-garanya aku ulang tahun itu aku dapat piano dari suamiku. Aku dapat piano terus kayak aduh mau experience lagi deh gitu kan. Di piano baru nih.

0: orang siapapun itu, cepet-cepet move on lah.
1: Iya,
0: gitu kali ya.
1: Gak usah galau-galau lah gitu.
0: Asik.
1: Makanya aku kasih tanpa judul itu ya, memang iya, emang lo mah gak ada judulnya, udah tanpa judul aja.
0: Ini sama aja kayak nama folder kosong nih ya.
1: Iya,
0: di
1: betul,
0: PC ini.
1: Betul.
0: Belum ada judulnya. Kenapa milih judul itu? Tanpa judul, kenapa gak milih misal move on misal judulnya?
1: Karena tanpa judul itu udah yang paling ngenes ya buat lo yang ngecowoin gue gitu. Maksudnya gue mau negesin banget, lo mah gak ada judulnya dalam hidup gue gitu. Udah tanpa judul aja.
0: Asik.
1: Gitu sih.
0: Ini berangkat dari kisah pribadi bukan? Yang tanpa judul ini? Tiba-tiba nih diem nih, salah nanya nih gue kayaknya nih.
1: Sebenernya iya sih.
0: Aduh, gak usah ditanya kalau gitu.
1: Iya sih.
0: Oke. Dan ini ada keterlibatan Lia Rose lagi kah? Atau Pure ini?
1: Pure ini sendiri.
0: Sendiri ya. Berarti yang nyanyi juga.
1: Yang nyanyi aku.
0: Full ya.
1: Full. Kali ini benar-benar berani mengeluarkan suara.
0: Oke. Sebelumnya belum berani apa gimana?
1: Sebelumnya kayak, aduh bisa gak ya gitu. Aduh bisa gak ya.
0: Ternyata bisa kan. Ternyata bisa. Bisa nih. Oke, Tom Pro 2 abis ini kayaknya udah siap Bun buat nyanyiin lagu kamu ya.
1: Boleh lagi.
0: Jadi nanti kita dengerin dulu yang lagu kamunya. Kalau yang tanpa judul itu Save the Best for the Last lah.
1: Oke, siap
0: gitu ya. Buat hidangan penutup kita.
1: Oke.
0: Ini appetizer dulu nih.
1: Oke, buat dessert ya nanti.
0: Oke, jadi boleh di prepare dulu aja ya. Boleh sama Adi ya nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, Tom Pro 2 abis ini kita bakal dengerin lagu. Bisa bilang lagunya masih baru juga ya. Baru 4 bulan ya?
1: Yang 4 bulan kamu, Februari, dari Februari.
0: Dirilis itu ya? Masih baru, masih fresh. Jadi buat kamu yang kepo sama suara dari Ara nih ya, stay tune di sini. Dan gue mau ingetin lagi Tom Pro 2 buat kamu yang mau tanya-tanya, bebas mau tanya ke Ara, ke Adi juga boleh selaku gitaris, asal jangan tanya ke gua ya, gua bukan narsum ya soalnya ya. Bisa langsung ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga ke Instagram di @rri_pro2banten. So Ara, Adi udah ready?
1: Oke,
0: okay, ready. Okay, kita dengerin ini dia, Kamu by Ara.

0: Bel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
5: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
4: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
5: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
6: Oh, yes.
4: Hah? Emang bahayanya apa?
5: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
4: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
7: Yo, welcome back di Music Planner Taman Pre 2. Dan tadi kita udah dengerin ya lagu Kamu dari Dea Syara. Jujur, izin nih, gue jadi inget pengalaman sedih nih.
8: Izin.
7: Apalagi pas lirik dan kamu, fals ya udah, gak usah dilanjut ya. Pokoknya pas bagian dan kamu itu, gue jadi inget gue tuh pernah ngecewain seseorang gitulah, gitu.
8: Okay.
7: Udah lama, zaman SMA gitu, dan sampai sekarang belum ada kata maaf dari gue sih.
8: Oke, bisa jadi lagu nih pulang-pulang nih.
7: Aduh, jangan sih, jangan sih. Boleh sih ya, boleh ya.
8: Boleh.
7: Nanti kalau rilis video klip gue ya, modelnya gue aja.
8: Sama dia.
7: Sama, jangan sih kalau gitu. Aduh, takutnya suasananya gak enak nih. Tapi jujur nyampe sih. Ini apa ya, maksudnya suasananya itu loh, Ra. Yeah. Jujur nyampe banget ke gue ya. Yang gue bisa bilang pendengar yang belum segitu yang sering dengar lagu ini kan gitu ya. Baru beberapa kali aja. Kok kena ya ini, apalagi pas lirik dan kamunya itu loh. Yeah. Itu kena banget sih. Dan lo bikin ini lagu bentar ya?
8: Bentar.
7: Gimana lama ya? Kayaknya bakal lebih wow.
8: Kayaknya kalau lama aku malah gak selesai ya bikin lagu.
7: Oh gitu? Aduh, agak unik.
8: Selesai kayaknya kalau bikin lagu kalau lama.
7: Orang-orang tuh kalau cepet tuh gak selesai. Ini malah kalau lama gak selesai. Gitu ya. Gara-gara tadi ya mood itu mungkin ya.
8: Iya, benar.
7: Jujur gue gak siap denger lagu yang tanpa judul nih.
8: Coba pegangan dulu.
7: Ayo kita sama-sama pegangan bareng-bareng gimana? Oh jangan ya kalau gitu. Oke, tapi dari lo sendiri Ara nih, setiap bikin lagu itu ada inspirasi gak dari lagu siapa? Atau dari penyanyi siapa? Pengambilan nadanya lah, pemilihan nadanya, nuansanya.
8: Kalau gue pribadi sih, gue banyak lagi denger lagu ya. Jadi kayak emang berdasarkan playlist aja sih.
7: Oke.
8: Jadi memang gue tuh di satu platform itu memang bikin satu playlist gitu. Dan itu yang gue dengerin tiap hari.
7: Tiap hari?
8: Iya, tiap pagi tuh emang gue setel gitu. Gue denger. Nah dari situ-situ tuh gue tuh kayak punya inspirasi aja gitu. Kayak pengen ngambil chordnya ini nanti dicomot dari lagu ini gitu. Atau pengen progresi chordnya gimana gitu. Atau pengen genrenya pengen lagu kayak gini deh gitu.
7: Tapi emang lo ini pengen dikenal sebagai musisi yang lagunya itu apa ya, dibilang mellow gitu ya?
8: Enggak juga sih.
7: Atau nanti plan, mau ada plan mau bikin lagu yang mungkin agak upbeat
8: ada
7: gitu. Ada?
8: Ada.
7: Jangan bilang udah ada draftnya nih.
8: Udah jadi. Cuma belum masuk dapur.
7: Oh, belum masuk dapur?
8: Belum.
7: Aduh, ada kompor ya di dapurnya berarti ya. Jangan, panas ya. Maksudnya studio kali ya maksudnya.
8: Iya, belum masuk studio.
7: Udah jadi?
8: Udah.
7: Wow, itu berapa lama bikin?
8: Itu aku bikin lagu baru 4 hari yang lalu sih. Terus aku ngobrol sama produser, sama manajemen aku. Aku punya lagu gini gitu kan, aku kasih bagannya. Terus sama produser aku udah dibikin juga musiknya. Dan udah, ya udah dijadiin.
7: Tinggal dapur nih berarti.
8: Tinggal
7: ya?
8: Tinggal masuk mungkin.
7: Wow, wow, wow.
8: Buat next ya.
7: Next, next nih boleh nanti kalau rilis kesini lagi nyanyiin lagi.
8: Kayaknya kesini terus deh.
7: Oke, okay, dan kayaknya emang belum bisa di-spill juga ya kalau yang itu kan.
8: Gitu.
7: Oke, okay, jangan nanti aja, surprise aja gitu ya. Dan itu genre-nya beda berarti ya?
8: Genre-nya spill dikit ya gak apa-apa. Genre-nya ada masuk ke elektronik juga, wow, ke EDM.
7: EDM?
8: Iya, gitu. Kayak pengen bikin lagu-lagu yang di luar, ini aja di luar desyara gitu.
7: Oke, okay, itu... Tantangannya gimana? Tantangan tersendiri ya? Kan biasanya mungkin lo nulis lagu yang itu, yang melo-melo gitu ya. Terus tiba-tiba jebret langsung ke EDM.
8: Sebenarnya kalau secara chord ya, secara nada itu masih arak banget.
7: Oh
8: masih
7: gitu?
8: Masih di arak banget.
7: Arak banget nih.
8: Arak banget. Tapi memang kadang imajinasi gue itu terlalu kemana-mana gitu. Jadi gue nyampein ke produser gue pengen bikin lagu, gue pengen bikin musik begini. Jadi sama produser gue, yaudah dijadiin.
7: Wow, tapi emang imajinasi itu sepenting itu ya, Ra ya? Maksudnya dalam proses.
8: Betul, bikin apalagi gue kayak udah terbiasa di notice sama apa penerbit juga gitu, okay, kan. Bikin cerita, temanya ini ya, mau gak mau gue bikin tuh.
7: Oke, okay, kayaknya kita ada kemiripan, kayaknya gue bisa jadi musisi nih. Gue juga banyak imajinasinya.
8: Iya,
7: contoh. Terakhir itu gue mikirin utang apa ya, terakhir itu.
8: tapi ada kok teman musisiku yang memang judul lagunya juga hutang.
7: Oh gitu?
8: Ya,
7: serius?
8: Benar, serius ada.
7: Nanti calling temennya, video klipnya, kalau belum rilis gue ajak modelnya. Ada dua project nih gue nih berarti nih.
8: Boleh, iya, iya.
7: Ya, okay, yang, okay, okay. Yang tadi, yang dari kisah gue tuh,
8: okay,
7: sama yang utang tadi. Calling-calling aja.
8: Notet nih.
7: Notet, gak usah dibayar, gak apa-apa. Nasi padang aja satu bungkus sama rendang ya.
8: Iya, boleh.
7: Oke, oke. Okay. Nah, Ra. Tapi dari lo sendiri emang lo tuh dari kapan nih udah bisa main piano, bikin lagu, udah bisa imajinasinya udah mulai connect nih sama karya-karya lagu tuh dari kapan?
8: Kalau main piano sendiri gue dari umur 3 tahunan kayaknya ya.
7: Buset, 3 tahun?
8: Iya, nah itu memang pelopornya tuh kakek. Karena kakek kakek gue tuh dulu main musik juga.
7: Oke. Okay.
8: Ya, kakek sama nenek tuh yang bener-bener kayak, nih dibeliin piano. Ya udah gue mau nggak mau harus bisa dong main piano, udah dibeliin waktu itu masih kecil banget. Dan kalau untuk nulis sendiri itu gue dari mulai umur berapa ya, SMP kelas 2 tuh berarti sekitar umur 14 tahun.
7: 14 ya.
8: Ya itu gue rajin tuh ngisi puisi di Bobo, bikin cerita di majalah Bobo waktu itu. Dari situ gue dapet duit, gue kumpulin gitu kan. Terus gue beli keyboard lagi, gitu aja.
7: Wow, umur 3 tahun udah main piano gede itu.
8: Iya.
7: Itu tangan kan masih kecil tuh ya.
8: Iya.
7: Itu pindah tutsi gimana?
8: Nah itu, proses ya. Oh, proses, bener-bener proses lah, belajar gitu.
7: Wow, dari umur 3 tahun ya. Gua umur 3 tahun itu, ngapain ya gua ya? Nyolong cilok kalau gak salah gue di mamang-mamang itu ya, di pedagang.
8: Oh,
7: ya? Beda ya kita ya, beda ya. Sama SMP, lo itu tadi nulis, udah mulai nulis.
8: Nulis.
7: Wow, di majalah-majalah ya berarti ya?
8: Iya, majalah Bobo waktu itu juga majalah apa ya? Gue lupa lagi. Aneka Yes kalau nggak salah, okay, ya, majalah kayak koran gitu, tapi isinya tuh anak muda semua. Di situ kan biasanya suka ada cerpen-cerpen itu, nah itu gue rajin banget tuh ngirim.
7: Wow, udah nulis di majalah.
8: Tiap minggu.
7: Udah nulis di majalah Bobo, gue waktu SMP boro-boro nulis di majalah Bobo. Yang ada gue bobo beneran, di kelas tidur sih, terus dimarahin. Aduh malah curhat nih, jangan dijadiin lagu ya yang tadi ya. Jangan, tolong jangan yang itu ya, beda. Tapi kalau boleh tahu siapa musisi yang paling menginspirasi Ara?
8: Musisi?
7: Manca boleh, lokal boleh, Indo.
8: Oke, okay. Kalau dari mancanegara sampai detik ini gue masih suka banget sama Enrique Iglesias.
7: Oke,
8: okay, yeah. Mancan
7: negara. Kenapa suka Bang Enrique nih?
8: Pertama ganteng.
7: Ya 11-12 sama gue ya, mirip lah ya. Ya terus
8: enak dilihat aja gitu kan kalau lagi nyanyi. Terus yang kedua itu lagu-lagu Enrique Iglesias itu relate sih kalau misalnya didengerin translate-nya gitu ya, translate Inggrisnya tuh relate banget sama gue pribadi.
7: Oke, gitu. Manca ya itu ya. Kalau Indo nih?
8: Kalau lokal masih sih sampai detik ini Krisye ya.
7: Wah, Krisye sama kayak bokap gue, Krisye. Ya.
8: Nah itu suka Krisye bukan karena apa-apa, karena emang dari kecil sama kakek itu emang udah dijejelin lagu Krisye, Pinehurst, Lloyd gitu-gitu. Masuk semua ke telinga, jadi terbiasa.
7: Oke, gitu. Suaranya udah hafal dari dulu berarti ya.
8: Jadi ya enak aja gitu kalau dengerin Krisye tuh sampai detik ini juga.
7: Masih enak sih jujur, masih enak. Iya, masih relevan gitu. Iya, nah, lagu-lagunya betul. Itu ya. Again and again, bedanya sama gue dulu boro-boro lagu Krisye gue. Gue tuh nyanyi tuh Balon Koda 5 kalau waktu kecil ya. Itu beda nih, kalau Ara nih nyanyi udah Kisah Kasih di Sekolah.
8: Iya betul lagi.
7: Eh serius, gue bercanda loh itu loh. Oh bener ya?
8: Bener.
7: Oke.
8: Gue kayak lililin kecil gitu. Lililin kecil gitu-gitu.
7: Gue kayaknya kalau waktu itu satu sekolah sama lo, gue nyanyi Balon Koda 5 diketawain kayaknya gue ya.
8: Tapi gue pernah punya cerita lucu juga sih.
7: Apa tuh?
8: Lagi ngobrol di tongkrongan sama musisi-musisi gitu kan. Terus emang udah pada tuir-tuir gitu.
7: Asik, bahasanya tongkrongan banget nih.
8: Tongkrongan banget nih. Terus udah pada tuir. Dan kita kayak gitar-gitaran gitu nyanyi. Dan playlistnya tuh playlist zaman-zaman dulu. Terus gue ikut nyanyi dan mereka tuh kayak terheran, kok lo tahu sih lagu ini? Kok lo tahu gitu? Kayak heran gitu, emang gue gak boleh tahu lagu ini?
7: Iya ya, kok mereka yang aneh ya? Jadi berarti emang selera sampai sekarang sukanya lagu-lagu dulu?
8: Iya, sampai sekarang.
7: Sampai sekarang?
8: Sekarang.
7: Menurut kacamata Ara nih ya, yang ngebedain lagu dulu sama lagu-lagu modern sekarang tuh apa, Ra? Kalau boleh tahu.
8: Kalau lagu dulu itu, kalau kata bilang orang bilang itu abadi ya.
7: Asik.
8: Abadi. Jadi mau dibawain versi jazz, versi versi rocknya masih enak gitu. Tapi kalau lagu-lagu yang sekarang enak juga, cuman mungkin nggak semua lagu-lagu yang sekarang tuh nggak semua lagu bisa dibikin semua genre gitu ya.
7: Oke.
8: Okay. Terus kalau lagu-lagu yang dulu tuh kayak kelihatan lebih jujur aja gitu.
7: Lebih jujur. Berarti kalau sekarang ini bohong semua nih.
8: Gak juga. Jangan gitu.
7: Itu gue yang ngomong ya, bukan Ara gue yang ngomong itu, nggak apa-apa.
8: Kalau lagu-lagu sekarang tuh lebih banyak apa ya, kayak inspirasinya gitu. Kalau lagu dulu itu kan lebih kayak ke bener-bener kehidupan banget lah gitu.
7: Oke. Okay. Dan gitu kayaknya kalau lagu dulu tuh nggak tok soal cinta ya nggak sih? Benar, ya nggak gitu. Tok soal galau.
8: Dari lirik juga lebih puitis sih kalau
7: lagu itu, dulu. Bener, setuju gue.
8: Mau yang Inggris, mau yang Indonesia tuh lebih puitis aja.
7: Iya bener sih, dan
8: kata-katanya tuh.
7: Nah mungkin itu perkembangan zaman gitu ya.
8: Betul.
7: Nah lo sendiri sebagai penulis lagu, perkembangan zaman kayak gitu jadi tantangan yang sulit nggak? Harus apa ya? Bikin lagu yang harus relate. Untuk tiap zaman nih.
8: Kalau gue pribadi sih untuk sekarang kan gue baru banget ke bener-bener ke musik ya, gitu kan. Kesulitan sih nggak terlalu sulit ya kalau untuk nulis lagunya.
7: Respect.
8: Karena nggak karena gini, karena memang dari 2024 itu aku udah mulai nulis buku itu dan isinya itu memang benar-benar teenager semua gitu. Di dalamnya itu benar-benar kayak anak muda banget, anak Gen Z banget gitu kan cerita-ceritanya. Jadi setelah 2026 ini di musik bikin lagu ya. Yaudah udah terbiasa bikin lirik-lirik yang kekinian gitu.
7: Asik.
8: Tuh otak juga udah masuk yang kekinian-kekinian. Musik juga udah mulai nyampur yang baru-baru mulai update gitu kan untuk yang didengerin gitu sih.
7: Wah berarti udah siap nih kalau mau rilis lagu yang kekinian banget nih.
8: Iya.
7: Udah kebayang nih imajinasinya nih ya.
8: Imajinasinya. Tinggal nyari imajinasi aja sih. Mau gimana.
7: Asal jangan nyari masalah ya.
8: Iya.
7: Itu tugas gua, kalau nyari masalah tugasnya gua. Aman aja gak apa-apa.
8: Oke,
7: lanjut nih Raya. Dan nanti mungkin ada plan rencana aja ya, rencana di kepala aja, rencana jauh mau bikin mungkin mini album, ada nggak plan kesana?
8: Belum sih, untuk saat ini belum. Tapi mungkin untuk saat ini yang akan berubah nanti kolaborasi kali ya. Bakal banyak ada kolaborasi sama beberapa produser yang aku respect banget.
7: Okay.
8: Di Indonesia ini juga beberapa musisi juga ada nanti yang bakal kolaborasi bareng gitu.
7: Wow, semoga lancar ya, mudah-mudahan lancar.
8: Amin.
7: Mudah-mudahan banyak juga yang support nanti ya.
8: Amin.
7: Gak sabar gue nunggu lagu terbarunya nih. Aduh, di-spill duluan sih tadi tuh yang EDM tuh.
8: Oh iya.
7: Iya, aduh jadi gak sabar gue. Aduh, harus gue tagih nih di WhatsApp nih. Kapan rilisnya nih, Ara?
8: Oh iya. Aku hapus aja WhatsApp-nya gimana?
7: Nanti gue gak bisa ngundang kesini lagi.
8: Iya, jangan.
7: Oke, Ra. Tapi untuk next nanti ada collab-collab sama Lia Rose lagi gak? Maksudnya
8: bikin belum lagi? Tahu sih, untuk sejauh ini belum tahu.
7: Berarti masih ya, sendiri.
8: Masih sendiri ya. Untuk saat ini.
7: Paling susah tuh kalau bikin lagu, bikin lirik atau nyari nada?
8: Paling susah itu nyari nada.
7: Kenapa
8: kalau
7: tuh?
8: Aku. Oke. Kalau aku. Karena kalau nyari nada tuh nanti tiba-tiba refnya kayak, kok kayak ke lagu ini ya?
7: Oh,
8: gitu. Okay. Atau misalnya pas intronya, kok intronya kayak lagu ini ya? Gitu. Jadi kayak berusaha memaksakan untuk, jangan sama deh kayak lagu ini, jangan sama gimana ya, mikir lagi. Itu sih. Nyari nada. Makanya aku kalau lagi bikin lagu itu, aku benar-benar matengin di chordnya, nadanya dulu, baru ke lirik.
7: Oke.
8: Jadi enak, jadi tinggal nada udah jadi tuh ya, udah nah udah jadi, baru lirik tulis, tinggal ngepasin aja udah bikin liriknya. Gitu.
7: Beda, emang orang jago mah ya.
8: Enggak juga
7: beda sih.
8: Aduh, itu caraku.
7: Suka merendah nih Ara nih. Jago cara. Beneran Ara. Aduh, 15 menit jadi lagu. Gue 15 menit jadi apa ya? Jadinya enggak jadi apa-apa.
8: jadi ini kita jadi ngobrol nih.
7: Jadi ngobrol itu dia. Oke, Ara, tapi untuk lagu kamu sendiri ya. Lagu kamu harapan lo. Ini kalau misal pendengar-pendengar baru ngedengar pertama kali, feel apa yang mau nyampe ke pendengar baru?
8: Rasa rindu sih ya, maksudnya pesannya tuh kalau misalnya ngedengerin secara liriknya aja gitu ya, baca liriknya tuh, kalau yang masih hidup dijaga baik-baik.
7: Wow, dalam tuh.
8: Kasih sayangnya, rasa cintanya gitu. Soalnya kalau udah pergi nggak bisa ketemu lagi tuh mau bilang kangen aja susah.
7: Udah nggak bisa. Waduh, gitu. Apa gue harus maafannya nanti ya? Sama yang tadi kisah gua tuh.
8: Boleh. Ide bagus.
7: Gak jadi aku gitu. Gak jadi takut. Jadi emang ini bisa dibilang kalau kamu teman berdua ya, punya seseorang yang berharga gitu ya. Siapapun. Keluarga, pacar, mantan.
8: Mantan.
7: Kalau masih berharga. Emang ada mantan masih berharga?
8: Kalau berharga gak jadi mantan.
7: Oh iya bener. Iya salah nanya. Iya sih bener. Pokoknya orang-orang terdekat lah ya, itu harus dijaga gitu ya. Jangan kayak Nandu ya gitu.
8: Nandu lagi ya.
7: Pokoknya gue nyari masalah, tenang aja. Aman banget nih Ara ya. Itu ya yang mau disampaikan dari lagu kamu ke pendengar baru. Dan jujur menurut gue kayaknya itu bakal gampang deh nyampe ke pendengar baru. Gue aja tadi agak sedikit nyampe tuh.
8: Flashback.
7: Iya, mau nangis cuman takut mic-nya basah.
8: Iya,
7: ya, kena air mata jangan ya. Kalau gua nangis nanti siapa yang ngobrol ya kan?
8: Iya, benar.
7: Bang Adi mau ngobrol. Oke, kalau lagu tanpa judul apa yang mau disampaikan ke pendengar baru nanti?
8: Semangat sih.
7: Semangat.
8: Semangatnya.
7: Semangat.
8: Makanya di lagu tanpa judul ini gua bikin musiknya tuh ceria gitu. Enggak yang kayak lagu-lagu galau gitu, enggak.
7: Oh iya.
8: Iya, secara chord juga, secara musik gue bikinnya ceria.
7: Wow. Oke, okay. Gitu. Itu perbedaannya susah enggak? Bukan susah sih, maksudnya jauh enggak, misal lo bikin lagu mellow terus ke ceria secara chord gitu, sesusah itu enggak sih?
8: Kalau gue pribadi sih enggak ya, cuman yang
7: udah
8: yang
7: jago.
8: Bukan, entar dulu, belum dijelaskan.
7: Pertanyaan pancingan tuh tadi tuh.
8: Karena mungkin ya itu lagi, balik lagi kalau gue kan bikin lagu kalau lagi mood, kalau moodnya enggak.
7: Oke.
8: Mending enggak usah sama sekali gitu. Jadi benar-benar pakai rasa sih. Karena gue tuh pengennya, gue kalau bikin entah itu tulisan, entah itu lagu, gue pengennya secara jujur aja gitu gue nyampeinnya gitu, biar nyampe lagunya ke orang-orang, ke yang pendengar-pendengar gitu.
7: Oke, ya, tapi ya sih itu lagu yang kamu sih masih kebayang nih. Dan kamu, gue lanjut nanya gak nih?
8: Boleh.
7: Jangan deh kalau gitu. Takut dimarahin Bang Adi gue. Ini nadanya gimana Nandu gitu, nanti dimarahin ya. Nyampe sih, aduh. Jadi gue gak sabar nih buat denger yang tanpa judul ini ya.
8: Boleh.
7: Ceria tadi ya, berarti gue harus taruh ekspektasi gue ini ceria, bukan melo ya.
8: Bukan melo.
7: Biar langsung nyampe ini ya. Udah ready belum nih buat spill full?
8: Oke.
7: Okay. Udah ready?
8: Udah ready.
7: Oke. Okay. Jadi teman pro 2 nanti abis ini Dea Rasya Ara ya,
8: Ara
7: sama Bang Adi bakal lanjut nyanyi lagi yang tanpa judul.
8: Tanpa judul.
7: Lagu yang punya nuansa yang berbeda sama tadi yang kamu. Jadi buat kamu teman berdua yang tadi udah diajak melo-melo, kayaknya sekarang harus diajak mood swing lagi nih dengan lagunya yang tanpa judul. Oke, udah ready belum? Oke?
8: Oke.
7: Siap? Oke, Bang Adi udah siap? Aman, ngasih jempol, bapak-bapak aman. Banget. Bapak-bapak banget nih. Oke, teman berdua, mari kita dengerin nih sebuah persembahan lagi dari Ara. Ini dia, tanpa judul.

0: Yeay, barusan tanpa judul ada satu lirik tadi tuh yang itu agak nyindir gua dan nampar gua banget sih jujur ya. Bentar yang singgah lagi. Dan pindah ke banyak hati.
1: Aduh. Aduh, ketampar lagi.
0: Apa gua pulang duluan ya malu.
1: Boleh.
0: Ini gua Anis jujur.
1: Gua aja ganti.
0: Wow. Jadi itu kayaknya selain relate sama para-para Gen Z ya, lagunya kayaknya juga banyak yang ketampar deh. Apalagi dulu yang sempat nakal gitu ya, yang sempat mempermainkan perasaan. Wah, keren banget sih tuh kan, kena lagi
1: kena
0: gua.
1: Lagi.
0: Tadi udah galau, sekarang kesindir nih. Tapi keren sih, keren. Wow. Emang kelihatan ya kalau orang tuh kalau jago bikin lagu tuh kayak gini nih hasilnya nih ya.
1: Gimana tuh?
0: Kayak ini nih. Langsung gimana kena tuh? Nih ke hati nih. Wow, dan makin gak sabar gue nunggu karya lo Nira. Nanti kabarin gue lah ya.
1: Siap.
0: Di WhatsApp nih ya.
1: Pasti.
0: Gue boleh request gak next lagu?
1: Boleh.
0: Jangan nyindir gue ya.
1: Oh, tadi katanya mau yang itu ya, yang mau meminta maaf itu mau jadi lagu.
0: Aduh.
1: Itu apa gak kesindir
0: lagi? Itu bukan kesindir lagi itu. Itu aduh. Gue kayaknya aduh beneran. Nanti mah jangan sama gue ya. Kosongnya. Udah yang lain aja deh. Makin malu gue nih depan Ara teman pro 2. Tapi keren-keren Ara, gue applause banget sih sama lagunya jujur.
1: Keren banget.
0: Emang punya nuansa yang beda, punya tapi genrenya bisa bilang mirip-mirip ya. Bisa bilang ya, cuman emang nuansanya sendiri ya.
1: Nuansanya.
0: Yang beda,
1: beda.
0: Gitu ya. Lo tadi sempat bilang kalau lagu-lagu dulu tuh punya lirik yang lebih puitis kan? Kayaknya ini di pandangan gue nih, lagu yang sekarang barusan nih yang tanpa judul, kayaknya gak kalah puitis deh.
1: Oh ya?
0: Iya, kayaknya emang gara-gara lo juga mungkin tulis buku ya, juga, kalian ya pengalaman sih gak bisa bohong sih, Ra.
1: Tapi memang untuk yang lagu tanpa judul ini, liriknya udah ada di buku.
0: Oh gitu?
1: Berbentuk prosa.
0: Oke, okay. Gitu. Dan kayaknya gue jangan baca bukunya ya kayaknya gue ya.
1: Bukunya boleh sih, gak apa-apa baca.
0: Makin
1: aja.
0: Malu gue nanti kalau baca bukunya. Aduh gini. Udah disindir sama lagu, sama buku nanti ya. Oke, Ara ini mungkin di penghujung obrolan kita nih. Jujur gue belum puas sih ini ngobrol. Tapi gak
1: ayo
0: mungkin
1: ayo sampai jam 10.
0: Janganlah nanti gue kesindir terus. Oke, Ara buat lo sendiri ada gak nih mungkin pesan untuk di luar sana ya, teman pro 2 yang mungkin dia masih bisa dibilang masih merintis buat bikin lagu, atau mungkin ada seseorang atau banyak orang yang dia mungkin secara skill gitu ya, secara skill main musik atau penulisan lirik itu belum sejago lo Nira, tapi pengen banget bikin karya lagu, ada gak pesan-pesannya?
1: Jangan nyerah.
0: Wow, singkat, padat, keren.
1: Iya.
0: Jangan nyerah.
1: Jadi kalau ada orang yang bilang lo nggak keren lo tuh, ya udah biarin aja.
0: Asik, anggap aja tanpa judul gitu ya.
1: Iya, gak usah dianggap udah tanpa judul.
0: Pokoknya kalau dengar omongan-omongan yang mungkin menjatuhkan ya itu mar, remeh itu mah ya.
1: Iya.
0: Gua aja yang disindir masih kuat nih, ya kan? Ini masih bisa ngomong nih walaupun dipaksa ya. Sebenarnya pengen cabut duluan teman perdua tapi jangan deh kasih nanti ditinggalin ya Aranya. Terus harapan buat lo sendiri Ara kedepannya?
1: Tetap konsisten sih yang pasti ya. Berkarya itu tetap semangat sama sehat.
0: Wow,
1: biar karyanya tetap lancar.
0: Yes.
1: Berkarya, berimajinasi tetap lancar.
0: Wajib.
1: Ya, sehat dulu sih. Itu sih.
0: Iya sih, tapi emang kata-kata konsisten tuh bisa dibilang ini katanya mungkin sepele ya, tapi
1: betul.
0: Di mata gue tuh banyak cukup banyak ya kayak orang-orang yang mau mulai dia udah dapet nih kliknya mau mulai tapi gara-gara nggak konsisten jadinya malah down lagi.
1: Bener,
0: kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi buat kamu tahun kedua yang mungkin lagi bikin lagu tiba-tiba moodnya nggak baik ya nggak usah dilanjut sih kayaknya better ya. Rehat dulu aja.
1: Rehat dulu. Ambil jeda
0: kayak liriknya tadi.
1: Betul.
0: Tuh gitu ya. Permainan jeda tapi tadi kalau
1: jeda.
0: Beda konteks nih jedanya nih
1: ya.
0: Beda konteks ya. Oke, ada lagi gak harapan nextnya mungkin mau tampil di acara gede nggak nanti terdekat acara besar gitu?
1: Kalau acara besar sih belum ya.
0: Oh belum ya.
1: Tapi mungkin untuk beberapa bulan ke depan bakal kolaborasi sama Kak Nur Satria Tama nih, nggak apa-apa kali ya disebut Kak
0: Sebut
1: Nur.
0: Aja.
1: Oke, Kak Nur Satria Tama ya, sama ada juga berkolaborasi dengan beberapa musisi yang memang nggak bisa disebutkan dulu di sini.
0: Oh, iya, gitu. Belum bisa di-spill ya.
1: Ya, tapi kalau yang Kak Nur Satria Tama ini memang sudah fix sih.
0: Oh udah fix.
1: Iya.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan yang lainnya juga fix juga amin, nih amin, gitu ya. Oke, okay, Ara, thank you banget. Okay. Udah mampir, udah bikin gua sedih di lagu kamu, udah bikin gua kesal juga sih tadi agak kesindir ya di lagu yang tanpa judul. Thank you banget udah bikin gua mood swing nih ya.
1: Mood swing banget.
0: Kayak cewek gua nih, mood swing banget, harus beli seblak kayaknya gua ya.
1: Iya, di sini dah.
0: Ditunggu karya-karya besar lainnya.
1: Amin,
0: dan
1: amin,
0: mudah-mudahan
1: amin.
0: Nanti karir lo sebagai musisi ya.
1: Amin.
0: Bisa gede, bisa dipanggil di banyak acara lah.
1: Amin,
0: gitu
1: amin,
0: ya.
1: Amin, amin.
0: Nanti kalau rilis lagu baru ingat kesini lagi, ngobrol siap, lagi kita.
1: Pasti,
0: ya.
1: Kita ngobrol lagi.
0: Gue bakal siap buat dengerin lagu lagi dari lo. Disindir lagi boleh, gak apa-apa. Dibikin nangis okay. juga gak apa-apa.
1: Oke.
0: Okay. Asal jangan dibikin bete ya.
1: Iya.
0: Walaupun sekarang gak bete. Oke, okay, next. Gak usah dipikirin kalau gue bete ya. Thank you juga buat Bang Adi nih ya. Sebagai gitaris, ditunggu lagi karya bareng Aranya ya. Abis ini mau langsung kemana nih? Langsung pulang nih? Apa nongkrong dulu? Bikin lagu lagi? Jangan-jangan.
1: Mau nongkrong kayaknya ya.
0: Nongkrong ya. Nongkrong-nongkrong tahu jadi lagu nih Aran ya. Dari ngopi, kafein nih jadi inspirasi lagu nih kafein gitu kan tiba-tiba.
1: Kafein banget nih ya.
0: Kafein gitu banget. Oke Aran, thank you banget. Sehat yeah, selalu ya.
1: Sama-sama.
0: Thank you juga buat Agung selaku tim teknisi hari ini. So, Taman Pre 2 walaupun Ara dan Bang Adi harus pamit, gue masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So, stay tune di 101.6 Pro 2 Banten.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: 0815-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
0: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Ini toh video
3: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling lucu
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

100,62 Banten teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 kita masih lanjut di Jaga Malam ini. Dan ini gak rasa udah mau jam, udah jam setengah 10 malah nih ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau request lagu atau mau sharing-sharing cerita malam versi kamu, apalagi besok nih weekend, kamu mau kemana aja tahun Pro 2, ada plan gak, mau healing kemana, mau ngedate kemana, mau ngabisin waktu kemana sama siapa, boleh langsung aja share ya tahun Pro 2 ke WhatsApp kita. Nanti bakal gue bacain satu-satu ya. Siapa tahu cerita dari kamu itu bisa jadi topik yang seru juga buat kita bahas di Jaga Malam hari ini. So kirim aja semua requestan lagu kamu dan juga cerita malam versi kamu ke WhatsApp kita di 081 945 116, dan bisa juga ke Instagram, langsung aja DM ya di @rri_pro2banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
2: Hit shuffle.
3: Every day I'm shuffling.
4: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Balik lagi di Cegah Malam Teman Pro 2 dan di Cegah Malam edisi hari ini ya. Tepat banget ya sebelum kita menyambut weekend nanti di hari Sabtu besok ya Teman Pro 2. Gua mau ajak kamu sedikit apa ya? Sedikit galau mungkin atau sedikit flashback lagi mengingat masa lalu yang pahit ya. Jadi gue tuh mau ngebahas soal cara unik move on Teman Pro 2 ya. Nah, menurut kamu sendiri, move on itu tuh punya definisi yang sama kayak gua nggak sih? Kalau buat gua, move on itu tuh kayak kita tuh ya udah sesimpel lupain masa lalu yang jelek ya. Either itu masa lalu soal percintaan, soal kerjaan, soal kehidupan, pokoknya hal-hal yang jelek yang bisa bikin kita tuh down, itu kita harus cepat-cepat keluar dari jebakan perasaan itu gitu ya. Dan gua juga percaya banyak di antara kamu yang punya cara masing-masing ya tahun kedua. Kalau gua sendiri sih biasanya cara gue buat move on kalau dulu terakhir ini gue soal percintaan sekolah sih teman berdua. Gue sempat agak susah buat move on, tapi gue tuh waktu itu langsung bisa lupa gitu tuh gara-gara gue ikut eskul yang gue suka. Udah sih sesimpel itu ya. Kalau kamu sendiri gimana teman berdua? Apa nih definisi move on yang sehat menurut kamu dan gimana caranya? Kalau kamu mau jujur juga boleh, gak apa-apa. Curhat dulu, baru abis itu jawabannya kamu move on-nya gimana juga boleh. Nanti bakal gue bacain ya tahun kedua. Kayak biasa langsung aja kirim ke WhatsApp kita ya di 081-1145-1016. Dan ini ada satu requestan lagu ya sebelum lanjut di Jaga Malam ini tahun kedua. Ini dari Galang. Ini Galang minta diputin lagunya Kahitna featuring Monita, Titik Nadir. Here we go.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah. Kasian banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

100,6 Prodo Banda, teman terbaik kamu. Teman Prodo ini ada yang kepancing buat curhat nih ya. Ada satu teman Prodo 2 yang ini udah kirim curhatan ke WhatsApp kita ya. Ini dari Kak Dennis, teman Prodo 2 ya. Katanya, halo Prodo 2, aku mau curhat nih. Aku baru putus sekitar 3 bulan yang lalu. Awalnya ngerasa baik-baik aja, tapi ternyata move on itu nggak semudah yang dibayangin. Yang bikin susah bukan karena masih, ini apa nih, tulis masih PGN, pengen kali ya. Masih pengen balikan, tapi karena udah kebiasaan ada dia buat diajak cerita tiap hari, sekarang aku lagi coba pelan-pelan sibukin diri. Kayak ikut olahraga, nongkrong sama teman lebih lama, sampai coba-coba buat belajar bikin konten iseng. Kadang berhasil lupa, tapi kadang tiba-tiba aja keinget lagi, gak tahu kenapa bisa kayak gitu. Cuman gue masih terus berusaha buat move on. Aku jadi penasaran, sebenarnya move on itu harus benar-benar lupa sama seseorang atau cukup bisa menerima kalau cerita itu emang udah selesai? Wah, ini dalam nih pertanyaan teman Prodo 2. Deep banget nih. Terus katanya pengen dengar pendapat teman Prodo 2 yang lain juga. Makasih ya, semoga yang lagi berjuang move on sama kayak aku, tetap semangat. Thank you banget Dennis kamu ya, sebuah curhatan yang deep nih. Kayaknya kamu sekarang juga lagi denger-denger lagu-lagu galau ya, makanya bisa kepancing buat cerita. Thank you sekali lagi Dennis. Kalau dari gua sih ya, teman Prodo 2, cara yang Dennis lakuin itu sebenarnya mirip-mirip sama gua juga ya kan. Dan kebetulan waktu itu eskul gua tuh eskul olahraga, dan bedanya kalau gua tuh agak cepet nih gitu. Gue bener-bener cepet banget lupanya nih gitu ya. Kalau Dennis katanya masih kadang-kadang keinget. Ya gak apa-apa Dennis, tenang aja proses. Gak perlu cepet-cepet. Yang penting kamu jangan sampai kebawa apa ya, kebawa sedih lagi kalau lagi inget gitu ya. Coba langsung alihin aja gitu ya. Tapi so far so good sih. Seenggaknya kamu udah punya kesibukan yang cukup banyak dan kesibukannya positif semua ya. Itu yang penting teman Prodo 2 ya. Kalau kamu mau move on, cari kesibukan ya yang positif. Jangan yang negatif. Kalau negatif nanti kamu dapat masalah baru lagi gitu ya. So teman Prodo 2, itu dia sebuah curhatan dari Dennis ya, yang siapa tahu bisa jadi pengantar tidur kamu mungkin yang sekarang udah ngantuk. Atau jadi pemancing kamu juga ya, pemantik nih, biar kamu makin pede lagi buat curhat di Jaga Malam ini ya. Tenang aja, gue masih nungguin teman Prodo 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Yes, balik lagi di Jaga Malam Tahun Pro 2. Dan ini ada requestan lagu ya. Tadi ada satu curhatan, sekarang ada dua requestan lagu. Thank you banget yang udah kirim curhatan cerita sama lagu-lagu ya. Ini yang pertama ini dari, gak ada namanya, ini di WhatsApp Teman Pro 2. Ini dari 08922 83 sekian. Minta diputerin lagunya 420 featuring Cerita Utami. Again, lagu galau lagi nih. Yang Mangu ya, lagu yang sempat mengisi FYP kita kalau lagi lihat video-video sedih, video-video relationship yang berjalan kurang baik ya. Apalagi ini soal perbedaan kepercayaan gitu ya, Teman Pro 2. Salah satu tembok tebel nih dalam hubungannya. Thank you nih Teman Pro 2 yang dari request lagu ini. Sempat jadi lagu favorit gue juga. Next, terus ini dari Rahman Ade. Ya ini minta diputerin lagunya Rockabye by Clean Bandit ya, featuring Saint Paul dan Annie Mary. Jadi Teman Pro 2 kita dengerin ini dua requestan lagu yang udah masuk.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Gak kerasa banget sampai perduanya udah mau jam 11 nih, sekitar berapa menit lagi nih? Sekitar ya 18 menit, 20 menit lagi ya. Masih ada waktu buat kamu yang mau request lagu. Dan pas banget ini ada satu lagi requestan lagu dari Zulia. Katanya, malam kak, perdua jaga malam, boleh request Remuk Angie Carvalho dari Zulia. Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya kak. Stay tune di RRI Digital ya kak. Thank you banget Zulia sama requestan lagunya. Dan lagi ya, lagu galau lagi. Kayaknya malam ini banyak yang request lagu galau gara-gara kita ngebahas soal move on. Kayaknya jadi pada kepancing buat galau ya, inget flashback gitu ya. Tapi gak apa-apa teman perdua ya. So thank you buat Kak Julia. Ini dia teman perdua, requestan Kak Julia Angie Carvalho, Remuk.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Oke, tamu Pradua, gue harus pamit undur diri nih ya, karena sebentar lagi udah mau jam 11. Thank you banget yang udah standby bareng Pradua Banten dari subuh sampai sekarang larut malam. Semoga weekend kamu lancar, semoga weekend kamu happy, semoga weekend kamu penuh dengan hal-hal menarik ya. Thank you juga yang udah request lagu, yang udah curhat juga ya di jaga malam hari ini. Seru banget rasanya bisa nemenin kamu sampai waktu tidur ya. Sehat-sehat terus tamu Pradua. So, aku Nandu Putra, thank you for listening. See you and bye-bye.

0: Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa dengerin 101,6.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, kalau bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Fit, iya nih Ol, pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
1: Ayo ke dokter.
0: Nanti aja lah Ol, nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
1: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
0: Vertigo?
1: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak, bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
0: Yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan, serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zaikoji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi tahun baru 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci sallallahu alaihi wasallam, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini. Sambil ketika satu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya. Biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana melamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana melamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah saya akan bela mu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya karena tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir akhirul zaman, nabi penutup nabi-nabi yang sebelumnya, nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, nabi yang terbaik dan manusia yang termulia. Ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, iyalah, ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim,
taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang, sambil mukanya berseri-seri saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak itu sebab aku dari neraka jahannam. Allahu Akbar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non-Muslim, masih punya dua hak. Karena dia sebagai tetangga dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non-Muslim tapi bukan keluarga, tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak. Walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan. Menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dengan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku rida terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku rida terhadap Islam sebagai agamaku, aku rida terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri, tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjerumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang, dihargai Islam. Apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari binatang. Begitu luar biasa.
Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmat lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahli jannah, dengan ucapan Assalamualaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan Assalam ini semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam, selalu damai. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur, saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan, negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita. Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Kita memiliki agama dan orang lain, ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri. Dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita. Saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, mewujudkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah. Dan tidak ada nilainya di sisi Allah keberbedaan ciptaan-ciptaannya. Tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

Suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang, dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: gimana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Sekarang waktu info per 2 bareng gue Nanda Putra. Informasi pertama, teman kedua, Newcastle sepakat merekrut pemain sayap Banzoumana Touré dari Hoffenheim. Klub asuhan Eddie Howe ini mengeluarkan dana sekitar 50 juta euro untuk pemain berusia 20 tahun asal Pantai Garing tersebut. Touré menjadi incaran Newcastle setelah kapten mereka Anthony Gordon pindah ke Barcelona dengan nilai transfer 70 juta euro. Sebelumnya Newcastle juga tertarik pada Victor Munoz dari Osasuna, namun Liverpool berhasil membajak kesepakatan tersebut dengan membayar klausul pelepasan 40 juta euro.

Kabar selanjutnya datang dari Lee Min Ho tahun kedua yang berpeluang kembali ke layar kaca melalui drama romantis komedi terbaru bertajuk Sementara But Your Love. Dalam drama itu, ia dikabarkan berperan sebagai direktur perusahaan game yang menjalani kehidupan ganda sebagai anggota grup idola virtual. GTBC melaporkan aktor Korea Selatan itu mendapat tawaran untuk membintangi proyek yang juga dikenal sebagai Virtual Love. Kabar ini muncul setelah sejumlah sumber industri hiburan membocorkan rencana produksi drama baru tersebut.

0: Dan kabar ketiga tahun perdua datang dari Kementerian Pertanian atau Kementan yang mempercepat pelaksanaan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026. Upaya tersebut dilakukan agar produksi pangan nasional tetap optimal dari target swasembada pangan dapat terus dipertahankan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memilih melakukan langkah mitigasi sejak dini. Ini dilakukan sebelum kekeringan meluas dan mengganggu musim tanam petani. Sekian untuk Info Per 2 hari ini, sampai ketemu di Info Per 2 berikutnya.
1: Info Per 2.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi tahun Pro 2. Happy banget rasanya gue Nandu nih ya, nemenin kamu di weekend ini teman Pro 2 di tanggal 4 Juli 2026. Gimana kabar kamu? Udah bangun apa belum? Udah mandi apa belum? Mudah-mudahan pagi ini kamu dalam keadaan yang sehat ya buat menjalani weekend. Dan teman Pro 2, kita langsung masuk di segmen sepeda selamat pagi teman Pro 2 ya. Kayak biasa gue bakal kasih kamu update-update menarik ya untuk menemani pagi weekend kamu. Dan kabar pembuka soal sepeda hari ini, tahun kedua ya di sepeda hari ini, ini datang dari G-Dragon nih ya, G-Dragon Big Bang yang ditunjuk sebagai duta kehormatan sidang Komite Warisan Dunia UNESCO atau UNESCO World Heritage Committee ya ke-48 di Korea Selatan. Penunjukan tersebut diumumin resmi ya sama Korea Heritage Service di hari Jumat kemarin, tahun kedua baru banget. Dan penyanyi bernama asli Kwon Ji Yong itu dipercaya membawa pesan kelestarian warisan dunia kepada masyarakat internasional. Korea Heritage Service ini menilai pengaruh G-Dragon di bidang seni dan budaya telah menjangkau dunia. Keren abis pokoknya ya. Dan popularitasnya itu dinilai tidak hanya berasal dari perjalanan karirnya semata tahun kedua sebagai anggota grup K-pop Big Bang. G-Dragon juga dikenal aktif mendukung kegiatan sosial lewat organisasi Just Peace Foundation yang kebetulan didirikan sama G-Dragon juga ya, Taman Perdua.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal, ia semakin menurun, menyatakan

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Halo teman Prodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6